0: Dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka. Ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
1: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta.
2: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
0: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Satu bulan ya.
3: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
0: Pada suatu titik akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya. Satu bulan ya Pak Tomsi ya. Satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang enggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani sudah dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual-beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada, satu bulan ada pengeluaran.
3: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
4: Tangan dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
3: Muhaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
5: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
1: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
5: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
6: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui Pelabuhan Merak.
5: Menurut Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
1: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya, pendalaman lebih lanjut.
5: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi lengkapnya berikut laporan Syariful Alam. Alam.
8: Ya, pendengar, ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah yang memasuki raudhah.
9: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
10: Intinya mau ziarah gini ya?
9: Iya, ziarah.
8: Yang pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di lorong khusus yang disebut Raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke masjid di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifulan, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari tanah suci kita kembali ke tanah air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
10: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrandi berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang Kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
11: Ini 2026, jemaah mengalami demam batuk sesak napas dilakukan pemeriksaan rutin kita dan mengikuti prosedur hasil pemeriksaan pasien dibawa ke KPIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan fotokopi. Pasien dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi di Jerman Hospital Mekah. Tiba di RSAS pasien masih lemas dengan saturasi 0.2 dan pasien bertambah sesak napas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU. Keesok harinya pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tahun 11 Juni 2021 pada pukul 17.10
10: pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfa Nadira, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di tanah air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Jubrianto. Jubri.
12: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana pasang jadwal kepulangan jemaah tersebut didatangkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini, yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
13: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi. Dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Subuh Salam dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh.
12: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Bandar Aceh menuju Kota Subuh Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Subuh Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HiAce untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Subuh Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Jiprianto dari Kota Subuh Salam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus. Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
2: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kita sama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far oke, so far good.
1: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
3: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
1: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
4: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
1: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat, dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Wamen Haji Dhanil Anzar Simanjuntak mengungkapkan bahwa Jawa Timur menjadi provinsi penyumbang angka kematian jemaah haji tertinggi se-Indonesia pada musim haji 2026. Dhanil menyebut tercatat sebanyak 65 jemaah haji asal Jawa Timur meninggal dunia. Angka mortalitas ini merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia dibandingkan dengan provinsi lain. Ia mengatakan angka tersebut sebenarnya menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 100 jemaah. Dijelaskannya bahwa mayoritas jemaah yang meninggal memiliki riwayat penyakit penyerta atau komorbid, mulai dari gangguan pernafasan hingga jantung. Dhanil menilai faktor usia jemaah tidak bisa dijadikan patokan penyebab kematian atau untuk menentukan kelayakan kesehatan seseorang berangkat haji atau tidak ya. Dan menanggapi tingginya angka kematian tersebut, Dhanil menegaskan pihaknya akan memperbaiki dan juga memperketat penerapan istitoah kesehatan bagi calon jemaah haji ke depannya. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan di dalam negeri khususnya terkait penyakit komorbid akan menjadi fokus utama sebelum keberangkatan. Selain memperketat pemeriksaan kesehatan, Dhanil menyatakan pihaknya juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia di tanah suci.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: mungkin Anda sering tiba-tiba terbangun sekitar pukul 3 pagi atau sulit tidur lagi ya, meski tubuh masih lelah, dan ternyata kondisi ini ternyata cukup umum terjadi. Penyebabnya juga beragam, mulai dari ritme biologis tubuh, stres, hingga gangguan tidur seperti insomnia. Nah, pendengar, sejumlah penelitian menunjukkan tubuh memang mengalami perubahan hormon tertentu menjelang pagi yang membuat seseorang itu lebih mudah terbangun. Kondisi ini dikenal sebagai middle of the night awakening atau early morning awakening insomnia. Yaitu ketika seseorang terbangun di tengah malam atau terlalu pagi, lalu kesulitan tidur kembali. Lantas kenapa hal ini terjadi? Tubuh manusia memiliki ritme sirkadian atau jam biologis selama 24 jam yang mengatur kapan seseorang merasa ngantuk dan kapan tubuh mulai bersiap untuk bangun. Nah, mengutip studi dari Psikologi Circadian Rhythm, hormon tidur dan bangun ini diatur secara alamiah oleh ritme sirkadian tersebut ya, dan menjelang pagi tubuh perlahan menurunkan hormon melatonin yang membantu tidur dan meningkatkan hormon kortisol yang berkaitan dengan kewaspadaan dan juga energi. Nah, jika setelah terbangun dini hari pikiran terasa langsung aktif dan sulit kembali rileks, stres serta kecemasan ini bisa menjadi salah satu penyebabnya ya. Jadi studi menjelaskan bahwa insomnia berkaitan dengan kondisi hiperarousal, yaitu ketika otak yang dan juga tubuh berada dalam keadaan terlalu waspada, bahkan saat malam hari, akibatnya seseorang itu menjadi lebih mudah terbangun dan juga sulit kembali tidur. Yang kedua, penyebabnya adalah gangguan fase tidur. Jadi pada sebagian orang bangun terlalu pagi ini juga berkaitan dengan perubahan fase tidur atau ritme biologis yang terlalu maju gitu ya. Nah, jurnal dari Advanced Sleep Awake Pace Disorder menjelaskan kondisi ini membuat seseorang lebih cepat mengantuk pada malam hari, tetapi juga bangun terlalu dini dan juga sulit tidur kembali. Nah, kondisi ini lebih sering terjadi pada lansia atau orang dengan pola tidur yang berubah. Dengan kata lain, tubuh seolah mengira pagi itu datang lebih cepat gitu loh. Terus yang ketiga adalah penyebabnya kualitas tidur yang buruk. Bukan hanya di durasi tidur ya, kualitas tidur yang juga berpengaruh besar terhadap kemungkinan terbangun dini hari. Jadi penelitian Association of Sleep Duration and Quality with Alteration in Cortisol menemukan bahwa insomnia, tidur singkat, dan kualitas tidur buruk berkaitan dengan perubahan pola hormon kortisol harian. Perubahan hormon ini membuat tubuh lebih mudah terbangun pada malam hari dan juga kesulitan mempertahankan tidur lagi ya, untuk bisa sampai pagi gitu ya. Sesekali terbangun dini hari ini sebenarnya sih masih tergolong normal, terutama saat stres, kelelahan, atau jadwal tidur berubah. Tapi kondisi ini juga perlu diperhatikan ya, bila terjadi berulang sampai berminggu-minggu misalkan. Ini membuat tubuh jadi tetap lelah pada siang hari, mengganggu konsentrasi kita juga, hingga memicu perubahan suasana hati kita. Nah, jika sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, konsultasi dengan dokter atau ahli tidur ya. Ini juga bisa membantu mencari penyebab yang lebih spesifik. Dan beberapa kebiasaan sederhana juga dinilai bisa membantu menjaga kualitas tidur, seperti tidur dan juga bangun pada jam yang sama setiap hari, mengurangi paparan layar sebelum tidur, membatasi konsumsi kafein pada malam hari, mengelola stres, serta menjaga kamar tetap nyaman dan juga gelap. Itu dia ya. Oke, bersiap untuk Anda semua. Pastikan Anda selalu setia di RRI Pro 1. Karena nanti ya sebentar lagi jam 8 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan secara langsung pertandingan fase grup D Piala Dunia ya, yaitu Amerika Serikat versus Paraguay. Tetap di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang nge-like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang nge-like. Aduh, udah capek-capek pargoy, video sinematik, cuma satu doang yang nge-like.
2: Berhenti mengukur nilai.

0: Nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.
1: Ingin bekerja ke luar negeri tapi terkendala biaya? Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9.

0: Nah itu mungkin juga ciri khas
1: Bogor.
0: Bogor, bahasa Sunda Bogor itu punya ciri khas gitu.
1: Iya,
0: teh.
1: Iya.
0: Satu lagi ya tadi apa ya? Kalau kita nyebutnya pronunciation tuh pelapalan ya.
1: Iya.
0: Ciampea, Luwili yang beda-beda. Kota Bogor sendiri
1: berbeda pada.
0: Iya, betul. Itu punya dialektika sendiri mengenai iya. bahasa Bogor. Mungkin itu yang pertama. Lalu kalau kita lihat yang lain ya itu mungkin yang perlu kita nilai-nilai. Atau sebenarnya kalau saya lihat gini teh, perkembangan Bogor sama saya ini kan sudah menjadi kota yang urban teh, gitu. Jadi ya sebagian nilai-nilai itu masih ada, sebagian nilai-nilai itu sebenarnya sudah berubah.
1: Yeah.
0: Kalau kita ngomong kuliner gitu kan, hanya tinggal sisa-sisanya aja nih kuliner khas Bogor.
1: Betul.
0: Gitu kan. Dan itu juga apa berkembang dengan kemajuan kota urban kita, masuknya apa masyarakat dari kota atau kabupaten lain mempengaruhi juga rasa dan lain-lain.
1: Ditambah kita nih penyangga ibu kota gitu.
0: Betul.
1: Ya. Jadi sudah pasti mungkin para perantau-perantau juga banyak.
0: Betul.
1: Di kita gitu ya Kang ya.
0: Nah tesnya juga jadi berubah dong, harus mengikuti nasional jadinya.
1: Nah,
0: gak Sunda
1: dia.
0: Banget
1: iya,
0: gitu misalnya.
1: Iya, iya.
0: Nah itu tapi yang pengen saya garis bawahi iya. Teh Delis bahwa sebenarnya satu hal yang menjadi ciri khas kota Bogor itu karakter teh.
1: Oke, karakternya
0: karakter.
1: Gimana tuh Kang?
0: Warga Bogor itu semuanya HDK Semah teh. Dan itu sudah terbukti dengan sejarah panjangnya bahwa kita lihat kota Bogor itu pertama dibangun oleh beberapa etnis inti teh.
1: Ya.
0: Surya Kencana kita punya etnis Tionghoa. Empang kita punya etnis Arab,
1: Arab
0: gitu kan, dan juga memang warga masyarakat Sunda Bogor itu sendiri ada di situ. Itu dari dulu toleransi yang cukup tinggi terjalin di kota Bogor ini teh gitu. Nah dengan sekarang perkembangan kota gitu, nah urbanisasi ini tidak bisa kita hindari. Yeah. Bahkan bukan hanya tiga etnis itu aja yang ada di Bogor. Kalau Teh Delis mau cari makanan apa aja yang ada di Bogor, se-Indonesia ada tuh.
1: Ada.
0: Makanan Manado ada. Di Bogor.
1: Palembang ada.
0: Palembang ada pempeknya gitu kan. Nah, itu mungkin. Jadi saya ngelihat karakteristik kota Bogor teh yang toleransinya cukup tinggi menghadapi atau menerima pendatang dari masyarakat Indonesia lain.
1: Oke, tadi Someah HD Kasemah. Kalau Someah tuh ramah ya.
0: Betul.
1: Kang ya. HD tuh baik gitu ya Kang ya, kalau tidak salah ya.
0: Menerima.
1: Menerima. Oke. Okay.
0: Ya. Jadi kita menghadapi pendatang itu dengan Someah, ramah.
1: Iya, dengan ramah, terbuka dan, gitu ya Kang
0: terbuka,
1: ya.
0: Terbuka dan ya itu mungkin ciri khas warga Sunda juga kalau kita bertamu ke rumah-rumah atau masyarakat Sunda gitu ya. Kita selalu minimal pasti disuguhin air teh manis.
1: Betul.
0: Hangat ya.
1: Dan memang kalau orang Sunda itu terkenal senyumnya ya Kang ya. Murah senyum kalau di mana-mana gitu ya Kang ya. Karena someahnya itu mungkin ya Kang ya. Oke, oke. Pendengar bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan silahkan di 081-5x4200. Tentunya kita akan masih membahas ya topik kita siang hari ini mengenai merawat kebogoran di tengah arus modernisasi bersama Kang Yudi ya, yang merupakan juga Kadamas ya Kang ya, Korps Alumni Daya Mahasiswa Sunda
0: ya,
1: Bogor.
0: Bogor.
1: Oke, siap. Kita jeda sejenak pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor dalam obrolan budaya berjaringan.

zaman kiwari, loba jelema anu leuwih bangga ngagunakeun bahasa dengen. Lantaran leuwih gaul. Cek aranjeuna basa eta bakal muka cakrawala lega di dunia. Sakumaha oge teu salah lamun urang diajar basa dengen. Tapi bakal leuwih bijaksana lamun urang teu ninggalkeun basa Sunda salaku budaya jeung identitas urang Sunda. Urang Sunda ulah isin nyarios ngangge bahasa Sunda. Totopong atau nama lain dari ikat merupakan tutup kepala khas Sunda yang mirip dengan blangkon di Jawa atau

Udeng di Bali. Ikat berasal dari bahasa Sunda yang berarti ikat atau ikatan. Zaman dahulu, ikat berfungsi mencerminkan kelas dalam masyarakat hingga tampak jelas perbedaan kedudukan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya yang beragam diciptakan sebagai simbol yang berkaitan dengan keagamaan, upacara adat, dan status sosial tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap mempunyai peranan dalam suatu kelembagaan. Ikat sebagai tutup kepala juga memiliki nilai yang lebih berharga dibandingkan dengan tutup kepala yang lain, karena dalam proses pembentukannya diperlukan kejelian, keterampilan, ketekunan, kesabaran, dan rasa estetika yang tinggi dari pemakainya. Hal ini akan membuktikan bahwa ikat dapat mencerminkan status simbol pemakainya. Dulu, warna ikat hanya terbatas hitam atau putih. Namun seiring berkembangnya zaman, warna ikat kini bervariasi. Bahkan motif dan corak ikat pun terus berkembang.

Peribahasa Sunda mengatakan uncal tararidun kutandu, yang artinya mempunyai ilmu pengetahuan itu tidak susah membawanya. Jika kita memanfaatkan dan mengamalkan ilmu yang kita miliki, niscaya akan menjadi ladang amal bagi kita, meskipun kita sudah meninggalkan dunia fana ini.

0: Bandung, Bogor, dan Cirebon. Anda masih mendengarkan obrolan budaya berjaringan merawat Kabogoran di tengah arus modernisasi. Kita masih bersama Kang Yudi ya. Juga mau menanyakan nih terkait dampak nyata Kang dari modernisasi terhadap lingkungan, budaya atau tatanan sosial di wilayah Kabogoran atau Bogor sendiri ya. Gimana Kang?
1: Ya ini memang apa ya, jadi fundamental yang memang kita perlu concern lah ya Teh ya, gitu, bahwa yang terjadi di sebuah kota, di sebuah generasi, tantangan globalisasi ini nggak bisa kita hindarin, ya. Gitu, modernisasi tadi nggak bisa kita hindari ya. Nah dampak yang paling nyata sebenarnya ada, kalau saya ngelihat ada tiga hal gitu Teh. Yang pertama, tantangan tadi itu dampaknya bisa berlapis terhadap personal, secara ekologis, bahkan terhadap peradaban juga nih. Apakah identitas Bogor akan hilang dengan berkembangnya kota kita gitu. Nah itu mungkin yang perlu kita lihat kalau misalnya dari dampak, bahwa ketika kita tidak mempertahankan nilai-nilai atau identitas budaya Bogor gitu, dengan tadi Marvel masuk, K-pop masuk gitu, itu secara personal yang paling pasti terasa adalah karakter atau krisis identitas. Hilangnya krisis identitas itu juga jadi hal yang apa ya, patut kita takuti lah gitu. Jadi ketika kita tidak mampu mewariskan sesuatu gitu, ya kita akan menjadi warga global saja yang mengikuti arus yang datang,
0: yang tren gitu,
1: yang
0: ya,
1: tren, gitu.
0: Ya.
1: Lalu yang kedua seperti di Tenley sampaikan juga, sebenarnya kita bisa lihat dari dampak ekologi Teh gitu. Nah itu kalau ketika nilai-nilai kebogoran tidak bisa dipertahankan, yang padahal tadi ya identitas budayanya kita punya serentau, rasa bersyukur terhadap alam. Kalau itu tidak bisa kita pertahankan, dampak pembangunan Bogor atau perkembangan peradaban Bogor itu bisa menghadapi bencana. Yang ini sekarang sebenarnya sudah mulai banyak terjadi nih Teh. Katanya kota Bogor itu selalu mengirimkan air ke Jakarta gitu ya, yang banjir di Jakarta. Tapi sekarang kota Bogor kebanjiran di mana-mana nih. Gitu, jadi itu mungkin ya sekali lagi tantangan pembangunan itu Teh, itu mungkin yang jadi perlu kita perhatikan ya. Pembangunan dan memperhatikan nilai-nilai kebogoran, identitas, itu bisa menghilangkan narasi mengenai peradaban Bogor itu sendiri sebenarnya.
0: Oke, jadi dampaknya begitu besar dan nyata gitu ya Kang ya, untuk warga masyarakat Bogor. Nah contoh konkret Kang, dari kearifan lokal kebogoran yang masih bertahan hingga saat ini tuh apa aja Kang kira-kira?
1: Nah itu yang apa ya Teh, yang sulit sebenarnya Teh, dengan kota urban ini ya gitu. Tapi kalau saya mau garis bawahi seperti tadi yang saya sampaikan Teh, karakter ini Teh gitu, bahwa toleransi itu masih terjadi di luar gitu loh, bahwa perumahan berkembang begitu pesat, masuknya warga dari Jabodetabek khususnya gitu, yang ke Bogor gitu, toleransi itu masih tetap terjaga menurut saya gitu. Jadi masyarakat Bogor masih somenya HDK SEMA.
0: Oke, masih tetap dipegang teguh itu ya Kang ya.
1: Terus cek.
0: Nah untuk langkah strategis nih Kang yang perlu dilakukan pemerintah lah harapannya seperti apa, lalu juga masyarakat, karena tadi pada saat off air kita juga ngobrol-ngobrol ya Kang ya, harus ada peran masyarakat, pemerintah dan komunitas lokal juga nih untuk menjaga identitas kebogoran ini seperti apa Kang?
1: Ya, ya itu sebenarnya kalau kita lihat sekarang Teh, ya di era komunikasi zaman sekarang yang media sosial itu mempengaruhi hal itu. Terbentuknya komunitas-komunitas
0: karena
1: sosial sebenarnya
0: itu ya.
1: Semudah itu kita lihat. Kalau misalnya Teh pernah dengar ada Japas, Jalan Pagi Sehat, ada Bogor Heritage Walk gitu kan, ada yang lain-lain banyak. Bahkan juga kelompok-kelompok pemerhati Sungai Ciliwung, nah itu saya rasa cukup berkembang saat ini Teh, gitu. Jadi benar banget bahwa pekerjaan merawat peradaban Kota Bogor ini adalah tugas seluruh warga Bogor sebenarnya.
0: Sepakat.
1: Baik itu individunya, kelompok-kelompok masyarakatnya, maupun juga pemerintahnya, gitu. Satu hal yang pengen saya sampaikan Teh Delis di diskusi ini sebenarnya, bahwa penting bahwa kita mempunyai narasi budaya atau narasi identitas budaya yang khas sebenarnya. Pertanyaannya kalau sekarang, ya tadi yang saya bilang sulit menjawab itu, apa yang kita ingin banggakan dari Kota Bogor? Bahasa, ya itu berkembang. Kuliner, itu berkembang gitu. Istana Bogor, Kebun Raya Bogor, tempat gitu, kalau kita ngomongin tempat gitu, apakah itu juga bisa cukup dibanggakan? Kondisi wilayah, apakah Bogor sudah nyaman untuk bisa kita banggakan? Atau jargon Bogor Kota Hujan, itu udah bisa kita banggakan juga gitu kan? Ya, hujan hanya, apa istilahnya, proses ekologis gitu kan? Nah, jadi saya ingin menawarkan gini, Teh Delis. Saat ini, tadi kelompok-kelompok ini sudah mulai banyak bekerja, Teh. Terbukti, Museum Pajajaran sekarang udah sudah mulai dibuka nih sekarang lagi, gitu kan. Nah, mungkin yang saya ingin tambahkan ketika museum itu kita buka, narasi sejarah kita tadi, Teh, balik lagi ke Bogor sebagai pucat Kerajaan Sunda sebenarnya. Di sampingnya Museum Pajajaran itu ada batu tulis, Teh. Harusnya itu dijadikan satu narasi identitas Kota Bogor, bahwa kita adalah kota pusat peradaban Sunda.
0: Itu buktinya. Itu buktinya. Jejaknya gitu.
1: Itu yang bisa kita banggakan. Gitu loh. Dan merujuk itu pula sebenarnya Kota Bogor, hari jadi Bogor itu didasari oleh apa aja itu, batu tulis itu, Teh, gitu. Nah, balik lagi tadi, kalau kita lihat masyarakat, sampai sejauh mana masyarakat Bogor mengenal identitas dari mana kita lahir, gitu. Dalam artian kebogorannya, ya, dari mana Kota Bogor ini lahir, dari mana Kota Bogor ini ada, gitu, yaitu historis panjang tadi. Kalau kita merujuk kepada hari jadi Bogor, kita ambil dari berdirinya Kerajaan Pakuan Pajajaran sebagai pusat Kerajaan Sunda. Di Jawa Barat.
0: Di Jawa Barat. Oke, itu tuh yang harus selalu diingat oleh warga masyarakat Bogor ya khususnya. Nah, terakhir sebelum ke closing statement, Kang, karena waktu yang terbatas ya, cara mengajak generasi muda nih agar tidak hanya mengenal gitu katakanlah ya, tapi juga merasa memiliki Bogor, bahwa nih saya orang Bogor, saya juga masih melestarikan kebogoran, itu seperti apa, Kang?
1: Ya, medan peperangan barunya sekarang di media sosial, Teh.
0: Itu dia.
1: Gitu ya, tadi
0: teknologi ya,
1: gitu
0: ya.
1: Sekarang jadi kalau dulu apa, tradisi lisan itu disampaikan dari mulut ke mulut, dari panggung ke panggung, sekarang tradisi itu disampaikan dari layar ke layar, Teh. Gitu, media sosial itu saya rasa media yang cukup kuat untuk bisa kita mengenalkan Bogor. Nah, beruntung tadi komunitas-komunitas itu sudah mulai melaksanakan ke arah sana. Nah, ini mungkin tantangan modernisasi kita gitu ya, narasi-narasi baru dan juga narasi-narasi lamanya sebenarnya harus dipertahankan tadi gitu, Teh. Nilai-nilai apa saja kalau misalnya kita lihat, ya tadi nilai pranata sosialnya kita punya, nilai religinya kita punya, kayak kuliner dan kesenian masih tetap ada.

0: kasih tadi Kang Yudi sampaikan dengan komunitas-komunitas sudah berjalan dan komunitas juga sudah bisa memanfaatkan media sosial ya Kang ya. Dan itu tadi tradisi lisan ya harus tetap dilestarikan gitu ya.
1: Nah,
0: terakhir mungkin Kang, apa yang ingin disampaikan closing statementnya untuk generasi muda kah atau pesan untuk pemerintah kah supaya mensupport juga gitu ya untuk tetap menjaga nilai kebogoran ini Kang? Ya.
1: Pertama untuk pemerintah saya ingin menyampaikan di diskusi kita ini gitu ya Teh, jadikan pembangunan Kota Bogor ini memiliki identitas. Sekali lagi gitu, jadi kita harus menjadikan batu tulis sebagai identitas pembangunan kita. Kalau kita ingin mempertahankan budaya atau kebogoran kita gitu. Ya negara Jepang bisa mempertahankan norma atau nilai-nilainya, itu bisa jadi maju ya. Nah itu juga pembangunan arah Kota Bogor harus kesana, karena di dalamnya ini Teh, tadi tradisi lisan sebenarnya yang akan kita pertahankan gitu ya. Yang pertama kalau kita lihat ada tradisi lisan silih asah, silih asuh, silih asih. Nah itu bahwa Bogor itu warga Bogor gitu ya masih mempertahankan tradisi lisan itu sebenarnya di keluarga-keluarga kecilnya gitu. Lalu secara pembangunan yang perlu kita lihat adalah satu pesan satu pesan lagi lisan Teh gitu. Jadi leuweung rusak, cai beak, manusia balangsak.
0: Oke. Leuweung na rusak, cai na beak,
1: manusia na balangsak. Nah, itu pesan ekologis sebenarnya gitu. Nah, lalu bagi generasi muda saya ingin menyampaikan satu lagi tradisi lisan Teh. Gitu yang perlu kita lihat gitu ya. Jadi ini dari satu naskah Sunda kuno Teh Amanat Galunggung gitu yang masih ada juga di Museum Nasional gitu ya, bahwa tradisi lisannya itu hananguni hanamangke, tan hananguni tan hanamangke, ada dulu ada sekarang, tidak ada dulu tidak ada sekarang, hana tunggak hana watang, tan hana tunggak tan hana watang, hanama tunggul ayat catangnya. Jadi pesan yang sangat dalam sebenarnya dari tradisi ini bahwa kita jangan melupakan masa lalu kita.
0: Oke, karena negara maju adalah negara yang tidak hanya kuat secara ekonomi tapi juga menjunjung tinggi peradaban gitu ya Kang.
1: Setuju,
0: ya. Kita harus betul-betul memahami bagaimana asal mula kita zaman dahulu gitu ya, sampai pada akhirnya kita mencintai daerah wilayah kita saat ini gitu ya Kang. Terus ya.
1: Oke.
0: Harapannya semoga para generasi muda mulai terbangun lagi kecintaan terhadap budaya Sunda.
1: Mulai mencari-cari lagi nih Teh.
0: Nah, mencari-cari lagi kebogoran nih. Kebogoran apa sih, nih? Gitu ya. Gitu
1: kan? Ada kuliner yang bisa kita kembangin gak nih?
0: Ya, okay.
1: Dengan dasarnya.
0: Bisa.
1: Oh, identitas diri kita. Ternyata kita lahir dari sejarah panjang Pakuan Pajajaran. Apa sih batu tulis nih?
0: Karena memang kalau di Bogor tuh banyak sekali istilah-istilah Sunda yang dalam gitu ya Kang. Kayak tadi kan silih asih, silih asuh. Silih asah gitu ya Kang ya. Terus tadi juga Kang Yudi sampaikan terkait Someah,
1: Hadekasemah
0: juga tuh ya. Wah banyak deh pokoknya ya. Jadi untuk para generasi muda, ayo kita sama-sama mencintai Bogor gitu ya. Untuk masyarakat, warga masyarakat asli Bogor, budaya Sunda juga, jangan lupa identitas kita bersama ya. Demikian obrolan Sunda, terima kasih.
1: Hatur nuhun pisan Kang Tanelis.
0: Ini Kang Muhammad Sofiuddin Eshut ya, yang merupakan juga Kadamas ya Kang ya. Oke, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.
1: Sampai
0: Kang.
1: Jumpa
0: sehat
1: lagi,
0: selalu
1: juga. Tanya.
0: Demikian obrolan budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor dan Cirebon. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Pendengar, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa.

Kerja ke luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah.

dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah siang.
1: Secara transparan dan akuntabel, karena secara esensi pengelolaan keuangan ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk mewujudkan pembangunan yang tadi bisa dipertanggungjawabkan.
2: Sertifikat halalnya bisa datang langsung ke kantor urusan agama kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon. Karena ada pendamping yang mendampingi dan mengurus sampai kemudian pada proses penerbitan sertifikat halal.
0: Sebelum kami antarkan seluruhan berita daerah siang untuk edisi hari ini, Sabtu 13 Juni 2026, kami akan antarkan terlebih dahulu sari berita. Di antaranya, Sekda Kota Cirebon sebut tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel jadi kunci raihan WTP ke-10 berturut-turut. KUA Kecamatan siap dampingi UMKM dalam sertifikat halal. Bersama saya, Biana Wansah, inilah berita daerah siang selengkapnya. Kami mulai informasi pertama. Bank Indonesia memastikan kondisi ekonomi di wilayah Ciayu Majakuning tetap stabil meski nilai tukar rupiah menghadapi tekanan akibat penguatan dolar Amerika Serikat. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis mengatakan BI terus mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan untuk menjaga stabilitas rupiah mulai dari intervensi di pasar hingga penyesuaian suku bunga acuan BI Rate. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar nilai tukar tetap terkendali dan tidak terdampak besar terhadap perekonomian daerah. Wihujeng menegaskan, upaya menjaga stabilitas ekonomi juga dilakukan melalui sinergi dengan berbagai pihak guna mengendalikan inflasi dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Ia menambahkan aktivitas ekonomi di Ciayu Majakuning masih menunjukkan perkembangan positif yang tercermin dari peningkatan transaksi digital melalui QRIS lebih dari 150% pada tahun 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha di wilayah Ciayu Majakuning masih berjalan baik dan terjaga. Sekda Kota Cirebon sebut tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel jadi kunci raihan WTP ke-10 berturut-turut.
1: Secara esensi pengelolaan keuangan ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk mewujudkan pembangunan yang tadi bisa dipertanggungjawabkan.
3: Keberhasilan pemerintah Kota Cirebon mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian 10 kali berturut-turut atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 dinilai tidak lepas dari konsistensi penerapan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut dikatakan Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iing Daiman kepada RRI. Ia mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja seluruh perangkat daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan sesuai aturan, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
1: Tentunya apresiasi ke seluruh perangkat daerah pengelolaan keuangan Kota Cirebon dipandang terdiri oleh BPK itu sesuai dengan norma pengelolaan keuangan daerah. Dan ini bagi kami termotivasi untuk terus kita melaksanakan program kegiatan secara transparan dan akuntabel, karena secara esensi pengelolaan keuangan ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk mewujudkan pembangunan yang tadi bisa dipertanggungjawabkan.
3: Iing menjelaskan, opini WTP bukan tujuan utama pemerintah daerah, melainkan hasil dari upaya penata usahaan keuangan yang dilakukan secara baik dan benar. Oleh karena itu, pemerintah Kota Cirebon terus memperkuat tertib administrasi, ketetapan pelaporan, serta pendampingan kepada perangkat daerah agar pengelolaan keuangan tetap transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Kementerian Agama Kabupaten Indramayu memberikan apresiasi kepada seorang guru madrasah diniyah penyandang disabilitas yang dinilai memiliki dedikasi tinggi dalam mengajar dan mengabdi di bidang pendidikan keagamaan. Apresiasi tersebut diberikan saat monitoring pelaksanaan penilaian akhir tahun di MDTU Dalilun Nikmah Desa Kroya, Kecamatan Kroya pada tanggal 10 Juni 2026 lalu. Kepala Kantor Kemenag Indramayu Agus Muhaimin bersama pengurus FKDT dan Ketua Basnas Indramayu mendatangi langsung lokasi untuk memberikan dukungan kepada Titin Mariatin yang tetap aktif mengajar meski terlahir dengan keterbatasan fisik. Guru berusia 35 tahun itu dikenal gigih menuntut ilmu hingga berhasil mewujudkan cita-citanya menjadi seorang pendidik. Dalam kesempatan tersebut, rombongan menyerahkan bantuan sebesar 3 juta rupiah dan sejumlah hadiah lainnya sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan. Kisah inspiratif Titin kini mulai dikenal luas melalui berbagai media sosial dan kanal digital resmi Kementerian Agama. KUA Kecamatan siap dampingi UMKM dalam sertifikat halal.
2: Kan ada pendamping yang mendampingi dan mengurus sampai kemudian pada proses penerbitan sertifikat halal.
3: Pelaku UMKM di Kabupaten Cirebon kini dapat mengakses layanan pendampingan sertifikasi halal melalui kantor urusan agama KUA di masing-masing kecamatan. Layanan tersebut disiapkan untuk membantu masyarakat mengurus sertifikat halal. Kepala Seksi Bimas Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Muhammad Ijudin mengatakan, setiap KUA telah memiliki pendamping yang siap membantu masyarakat. Pendampingan tersebut akan mengawal proses administrasi dan pendaftaran sertifikasi halal. Menurutnya, masyarakat tidak perlu bingung mencari tempat pendaftaran. Seluruh KUA di Kabupaten Cirebon dapat menjadi pusat layanan informasi dan pendampingan sertifikasi halal.
2: Untuk proses pendaftaran, kita di semua kantor urusan agama kecamatan di wilayah Kabupaten Cirebon itu kita pasti ada pendamping di situ yang siap mengawal proses sertifikasi halal. Jadi bagi masyarakat Kabupaten Cirebon, jika ingin menguruskan satu produk untuk sertifikat halalnya bisa datang langsung ke kantor urusan agama kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon. Kan ada pendamping yang mendampingi dan mengurus sampai kemudian pada proses penerbitan sertifikat halal.
3: Ia menegaskan bahwa pendampingan akan membantu pelaku usaha mulai dari proses awal hingga sertifikasi halal diterbitkan. Layanan tersebut dilakukan agar masyarakat lebih mudah memenuhi ketentuan wajib halal Oktober 2026. Pihaknya juga terus melakukan edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas halal. Pendampingan menjadi bagian dari upaya mempercepat jumlah produk bersertifikasi halal di daerah. Dengan adanya layanan tersebut, pelaku usaha diharapkan dapat segera memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Akses yang dekat diharapkan dapat mempercepat proses sertifikasi halal bagi UMKM di Kabupaten Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
0: Popularitas Serabi Jagasatru terus meningkat seiring promosi melalui media sosial yang membuat jajanan tradisional khas Cirebon tersebut semakin dikenal masyarakat luas. Penjual Serabi Jagasatru, Rusi, mengatakan banyak pelanggan baru yang mengetahui produknya melalui platform TikTok dan datang dari berbagai daerah seperti halnya Bandung, Jakarta hingga Majalengka untuk mencicipi langsung serabi yang dijualnya. Menurutnya, peningkatan jumlah pembeli biasanya terjadi saat akhir pekan maupun musim liburan sehingga produksi serabi ikut bertambah dibandingkan hari biasa. Dalam sehari, Rusi mampu mengolah sekitar 7 hingga 8 kg adonan menyesuaikan tingkat keramaian pelanggan yang datang setiap hari. Selain menawarkan cita rasa khas, Serabi Jagasatru juga menyediakan beragam pilihan rasa dengan harga yang terjangkau sehingga diminati berbagai kalangan masyarakat. Rusi berharap promosi digital yang terus berkembang dapat membantu memperluas jangkauan pasar serta menarik lebih banyak pelanggan untuk menikmati jajanan tradisional Serabi Jagasatru. Berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Cirebon. LPM Naraya Universitas Muhammadiyah Cirebon menjadi wadah mahasiswa mengembangkan karya jurnalistik.
4: Komunitas yang emang dibangun dari mahasiswa ilmu komunikasi lahir dari keresahan-keresahan teman-teman yang emang di backgroundnya di penjurusan jurnalistik.
5: Lembaga Pers Mahasiswa Naraya Universitas Muhammadiyah Cirebon terus berkembang sebagai wadah mahasiswa dalam menyalurkan minat jurnalistik. Organisasi tersebut lahir dari kebutuhan mahasiswa untuk menghadirkan ruang informasi yang edukatif di lingkungan kampus. Pimpinan Umum LPM Naraya Universitas Muhammadiyah Muhammadiyah Cirebon, Zidan Pratama mengatakan lembaganya dibentuk oleh mahasiswa ilmu komunikasi sejak tahun 2021. Kehadiran organisasi tersebut menjadi sarana pengembangan kemampuan menulis dan peliputan mahasiswa.
4: Untuk lembaga pers mahasiswa sendiri itu kebetulan ini komunitas yang emang dibangun dari mahasiswa ilmu komunikasi, lahir dari keresahan-keresahan teman-teman yang emang di backgroundnya di penjurusan jurnalistik, kemudian membangun LPM Naraya sebagai wadah informasi khususnya di dunia kampus Universitas Muhammadiyah Cirebon itu sendiri.
5: Sejak berdiri, LPM Naraya telah menghasilkan ratusan karya jurnalistik melalui kontribusi seluruh anggota. Setiap mahasiswa yang bergabung didorong aktif menulis dan mengikuti proses produksi berita. Selain anggota internal, lembaga tersebut juga membuka kesempatan bagi mahasiswa umum yang mengirimkan tulisan. Karya yang masuk dapat disampaikan melalui surat elektronik maupun media sosial resmi organisasi. Rena Safira melaporkan.
0: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Kuningan yang menargetkan 391.710 penerima manfaat masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari ketimpangan distribusi layanan, sertifikasi halal hingga kelengkapan dokumen lingkungan yang belum sepenuhnya terpenuhi. Sekda Kabupaten Kuningan sekaligus juga Ketua Satgas P3MBG Ukusmana mengatakan, tantangan di lapangan meliputi distribusi ke wilayah terpencil, keterbatasan sarana penyimpanan, serta pemenuhan standar IPAL PBG dan sertifikasi halal yang masih berproses. Dari 183 unit satuan pelayanan pemenuhan gizi yang telah terbentuk, sebanyak 179 unit berada di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi, sementara daerah terpencil baru ditopang 4 unit pelayanan. Selain itu, baru 85 unit yang telah memiliki sertifikat halal, sedangkan puluhan lainnya masih dalam proses pengurusan maupun belum memenuhi standar yang ditetapkan. Untuk mengatasi persoalan, Satgas P3MBG mendorong percepatan distribusi logistik, penambahan fasilitas penyimpanan, percepatan sertifikat halal, serta penguatan pengawasan lintas sektor guna memastikan program berjalan optimal bagi seluruh penerima manfaat. Program MBG di Kabupaten Kuningan tadi mengakhiri rangkaian berita daerah siang untuk edisi hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital, serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pianawan Sondur Diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
6: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Saat ini berkata Anda masih terus menyimak rangkaian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut untuk kesempatan siang hari ini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kami masih menghadirkan informasi terkait hari ini adalah hari mesin jahit atau Sewing Machine Day. Dan kalaupun Anda teringat mesin jahit, juga Anda pasti teringat dengan celana, kemudian baju baru gitu ya mendengar ya. Biasanya dari zaman dulu sebelum online ini datang atau online sudah menguasai pasaran dunia, biasanya kita kalau mau lebaran gitu ya, berbondong-bondong menuju ke tukang jahit untuk menjahitkan celana ataupun juga celana panjang kita ataupun juga baju kita ya pendengar ya. Nah, sampai sekarang mungkin ada beberapa yang masih menjahitkan pilihan pakaian Anda ke tukang jahit dekat lingkungan Anda. Atau sekarang Anda sudah tidak lagi menggunakan jasa tukang jahit. Nah, kenapa Anda melakukan hal itu? Silakan nanti Anda bisa berkomentar ya. Pilih tukang jahit atau pilih online gitu ya pendengar ya, untuk mendapatkan pakaian baru ataupun celana baru, celana panjang Anda, pokoknya yang baru-baru ya gitu pendengar ya. Pilih ke tukang jahit atau pilih secara online di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk pendengar bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui layanan WA kami di 081-324-951-935. Anda juga bisa menggunakan voice note Anda di nomor WA kami. Nanti nomor suara Anda akan kami udarakan di udara ya. Halo RRI, halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita gitu ya. Dengan siapa, kemudian dari mana, dan request lagunya ini kemudian dikirim untuk si A, si B, si C gitu ya, buat keluarga Anda barangkali gitu. Dan nanti lagunya pun akan kami hadirkan. Seperti halnya sudah berkirim WA di 081324 951935 untuk kesempatan siang hari ini dengan Mas Iksan di Kelayan Cirebon. Apa kabar Kang Iksan? Sehat Kang Iksan ya, semoga sehat selalu. Salam buat keluarga, buat pendengar yang ada di kawasan Kelayan tentunya, yang siang hari ini sedang menikmati rangkaian lagu-lagu dangdut bersama Pro 1 RRI Cirebon dan juga bersama saya Bian Alwasa. Suyanto Wong Idep di Cangkring Pleret. Oke, lagunya nanti kita putarkan. Terima kasih buat Suyanto Wong Idep di Cangkring dan juga buat Kang Iksan di Kelayan Cirebon. Kita putarkan permintaan lagu dari Anda. Tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam rangkaian lagu-lagu dangdut.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa gue jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu nggak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: dan buat all crew dan buat Mas Pian. Terima kasih yang lagi tugas. Semangat, semangat. Sudah ngopi, sudah makan roti, tapi tetap ngantuk sekali. Itu karena tadi malamnya begadang, tiada kopi. Adanya nonton sepak bola. Sepak bolanya nonton saya jadinya. Terima kasih buat Kang Mas Adi di Merdeka ya. Dan spesialnya buat Ibu Suriah yang lagi makan siang, dan buat Ade Saputri. Terima kasih Ibu, selamat makan siang Ibu Sariah. Dan buat Ade Saputri juga ya, selamat menikmati rangkaian lagu-lagu dangdut bersama Pro 1 RRI Cirebon. Nur Aziza sudah, kemudian Mas Adi juga sudah dibaca. Satu lagi, assalamualaikum Kak Banyar, saya bapaknya Rifki. Wah, saya bapaknya Kinan. Apa kabar bapaknya Rifki? Sehat selalu di Gebang ya, Gebang Mekar. Oke, mau kirim salam buat fans Pro Dangdut RRI Cirebon semua. Rifki lagunya Pecah Seribu. Salamnya, terima kasih buat oh, Pak penyiarnya. Wah, manggilnya Pak ya. Aduh, sakit. Oke, terima kasih buat papanya Rifki. Papanya Rifki lagunya sudah diputar lho awal ya. Mohon maaf sekali, lagunya apa? Nanti kita putarkan ya, papanya Rifki ya. Terima kasih papanya Rifki di Gebang Mekar. Salam buat Rifki, buat ibunya Rifki, dan juga buat saudaranya Rifki, tetangganya Rifki. Semuanya, semua pendengar RRI Cirebon khususnya di yang ada di Gebang Mekar. Kita putarkan permintaan lagu spesial buat Nur Aziza di Kuningan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mereka sebelum kami lanjutkan rangkaian lagu-lagu dangdut, kami akan hadirkan terlebih dahulu cek fakta untuk kesempatan siang hari ini. Dan akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Yang mendengar sebuah unggahan video di media sosial TikTok mengklaim bahwa Purbaya Yudi Sadewa membagikan dana bantuan sebesar 50 triliun rupiah kepada masyarakat yang berasal dari hasil rampasan aset koruptor. Unggahan tersebut juga mengajak masyarakat untuk mengikuti akun TikTok tertentu, menyalin tautan sebanyak 15 kali dan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera untuk mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan modal usaha. Namun benarkah Purbaya membagikan dana bantuan 50 triliun dari hasil rampasan aset koruptor? Dan berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media yang kredibel yang menyatakan bahwa Purbaya Yudi Sadewa membagikan dana bantuan 50 triliun rupiah kepada masyarakat. Dan hasil pemeriksaan menggunakan AI detector Hive Moderation menunjukkan bahwa suara dalam video tersebut memiliki kemungkinan sebesar 99,2% merupakan hasil manipulasi kecerdasan buatan atau AI atau deep fake. Pro 1 masih bersama Anda dan masih dalam rangkaian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Rencanakan kebutuhan keuangan Anda dengan Tabungan Smart dari BPR Triastra. Tabungan ini dirancang untuk membantu Anda mengelola keuangan dengan lebih terencana dan bijak untuk berbagai kebutuhan. Seperti untuk kebutuhan biaya sekolah anak, liburan, atau kebutuhan keuangan lainnya. BPR Triastra juga menyediakan layanan pick up service. Gak perlu repot datang ke kantor, biar kami yang jemput ke lokasi Anda. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK, serta merupakan peserta penjaminan LPS. Tabungan Smart, solusi menabung masa kini dari BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Muru, Jalan Raya Fatahillah Megu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Peace.

0: Masih dengarkan lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut untuk kesempatan siang hari ini pendengar. Semoga kabarnya selalu dalam keadaan sehat ya pendengar, dan bisa menggerak-gerakkan tubuh Anda, entah itu jempol Anda, kaki Anda, dan juga kepala Anda. Yang terpenting Anda bisa menikmati rangkaian lagu-lagu dangdut sembari istirahat barangkali, ataupun sembari bersiap-siap packing-packing untuk pergi ke luar kota. Semoga saja Anda bisa menikmati suasana akhir pekan. Bagi Anda yang sedang dalam perjalanan dari arah barat menuju ke timur, khususnya di yang saat ini sedang ke arah Cirebon atau sudah nyampe ke kota Cirebon, silakan Anda bisa menikmati berbagai hal yang disajikan oleh Cirebon. Dan tentunya kalau kuliner, jangan ragu dan jangan malu untuk sungkan mencicipi kuliner yang ada di kota Cirebon dan sekitarnya. Baik, terima kasih juga buat Ibu Sari. Apa kabar Ibu Sari? Sehat selalu. Semoga sehat selalu Ibu Sari ya. Dan lagunya sudah kita persiapkan. Salamnya buat seluruh pendengar yang sudah berkirim WA. Sekali lagi buat papanya Rifki, mohon maaf lagunya sudah diputar di awal. Silakan ganti lagunya di WA kembali ya Pak ya. Biar saya tidak merasakan hutang lagu. Baik, terima kasih buat Ibu Sari. Lagunya dari apa nih? Oh, yang ada jaran guyangnya katanya. Oke lah, nanti kita coba lagunya yang ada kuda lumping atau jaran lumping gitu ya. Oke, kuda lumping. Kita putarkan permintaan lagu dari Ibu Sari di Kedawung. Kuda lumpingnya apa ya? Apa jaran goyang gitu ya? Oke, jaran goyang. Ya, sebentar Ibu Sari ya. Oke, jaran goyang dari Lis Darawangi Bu ya. Kita putarkan khusus ataupun spesial buat Ibu Sari di Kedawung.
1: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana, seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ini permintaannya bapaknya Rifki di Gebang Mekar. Terima kasih bapaknya Rifki. Salam buat keluarga di Gebang Mekar dan juga buat pendengar yang ada di Gebang Mekar. Silakan Anda masih bisa request rangkaian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut untuk kesempatan siang hari ini kan ada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bang Jai di Plumbon, apa kabar Bang Jai? Terima kasih sudah berkirim WA di 081324951935. Suasananya panas Mas, pengen mandi di sumur kan? Pengen minta lagu aja, pengen mandi di sumur ya. Oke Bang Jai, terima kasih di Plumbon. Salamnya buat seluruh pendengar RRI Cirebon saja katanya. Oke, terima kasih buat Bang Jai. Salam buat keluarga Bang Jai dan kita putarkan permintaan lagu Bang Jai di Plumbon dengan 7 sumur dari Wawa Wariska ya kalau nggak salah. Oh iya, oke kita putarkan permintaan lagu buat Bang Jai di Plumbon.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang menginformasikan terkait dengan frekuensi kami yang ada di Indramayu sana. Ada Kang Ardiansah, terima kasih Kang Ardiansah yang mendengarkan era di Cirebon melalui ataupun lewat streaming, via streaming Kang katanya gitu ya. Dan apakah di frekuensi 89,1 FM lagi ada gangguan? Tidak, katanya begitu ya. Oke, nanti kita sampaikan ya ke tim teknik, karena dari pagi sampai dengan sekarang nih gak bisa disetel RRI Cirebon di HP, bisanya disetel di RRI Cirebon melalui streaming. Terima kasih Kang Ardiansah. Lama-lama sudah di play. Iya betul, lama-lamanya sudah di play. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama bisa diambil orang. Ya Kang Ardiansah ya. Lain lagi ya Kang Ardiansah. Terima kasih Kang Ardiansah yang sudah menginformasikan terkait dengan frekuensi di Indramayu sana di 89,1 FM. Tidak bisa disetel ataupun tidak bisa didengarkan dari pagi sampai sekarang katanya ya. Bisa didengarkannya melalui streaming saja. Kang Ardiansah, terima kasih sudah bersama RRI Cirebon dan menginformasikan terkait dengan frekuensi kami. Bagi Anda juga silakan, nanti Anda bisa melaporkan terkait dengan frekuensi kami yang ada di 91,4 di daerah Brebes Indramayu, di daerah Brebes Kuningan, dan juga di 94,8 yang mendengarkan siaran kami ya. Baik, silakan nanti Anda bisa request, nanti saya kasih hadiah. Hadiahnya lagu gitu ya. Sekali lagi terima kasih bagi Anda. Dan Kang Oleh, terima kasih juga sudah berkirim WA di 081324951935. Lagunya Pak Ijo, spesial juga buat Kang Oleh beserta keluarga dan juga pendengar yang ada di Palimanan, patung gajah putihnya. Dan semoga saja patung gajah putihnya gak lari. Lari bahaya gitu ya. Sekali lagi terima kasih buat Kang Oleh dan juga buat Kang Ardiansyah untuk kesempatan siang hari ini. Orang suka hati Hargelis Indramayu sana. Kita putarkan perintahan lagu dari Kang Oleh dan juga spesial buat Kang Ardiansyah di Hargelis.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pak Cakra, sehat selalu Pak Cakra beserta keluarga. Ada di mana ini Pak Cakra? Ada di jalan kah? Oh, jangan di jalan. Jangan di tengah jalan, yang terpenting ya Pak Cakra ya. Nanti enggak bisa ngopi. Yang penting di pinggir jalan saja, di pinggir jalan RRI Cirebon ada Oman's Cafe ya. Terima kasih Pak Cakra yang sudah bergabung bersama kami, dan kita putarkan permintaan lagu spesial buat Pak Cakra siang hari ini, mengejar mengejar badai. Oke deh. Oh, lagunya ini aja deh yang sekalian ya, dari Wawa Rizka, mengejar badai katanya gitu. Siap. Kita putarkan permintaan lagu spesial buat Pak Cakra siang hari ini. Sehat-sehat selalu Pak Cakra. Bagaimana? Baso udah datang nih Pak Cakra. Jadi gimana nih?

0: New Cirebon, saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha, maupun lingkungan tempat tinggal.
1: Jangan lupa kenakan batik atau aksesoris khas Cirebon saat beraktivitas sebagai wujud kecintaan terhadap budaya dan kota tercinta mulai hari ini sampai 16 Juni 2026.
0: Jangan sampai terlewat. Acara puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar, Anda sudah bersama saya Pian Alwansyah dan dalam rangkaian lagu-lagu dangdut untuk kesempatan siang hari ini. Terima kasih. Sekali lagi bagiannya sudah bergabung di line WA kami 081324951935. Mohon maaf tidak semua rangkaian WA yang bisa kami bacakan untuk kesempatan siang hari ini. Selamat menikmati suasana akhir pekan pendengar. Saya undur diri dan nanti segera akan bersama rekan saya Rian Kristono yang akan menemani Anda dalam rangkaian Cirebon sore ini sampai nanti pukul 19 dan diawali dalam rangkaian Green Radio untuk kesempatan sore hari ini dengan tema peran strategis praktisi kesehatan, pendidikan dan lingkungan hidup dalam penanaman budaya bersih di Cirebon dan Indonesia bersama praktisi kesehatan, pendidikan dan lingkungan hidup di Kota Cirebon yaitu Ibu Bidan Hajah Leli Nurlaili SST SKM MKM hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya undur diri pendengar, terima kasih atas

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

dan inspirasi. Selamat sore pendengar di Cirebon sore ini untuk edisi hari Sabtu 13 Juni 2026. Saya Rian Kris bakal menemani Anda sehingga nanti jam 19 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian mata acara yang tentu saja bisa menemani Anda di Sabtu sore ini. Setelah azan asar nanti pukul 15.10 waktu Indonesia Barat, kita akan ada dialog Beranda Asacita Green Radio yang nantinya akan kita akan membicarakan tentang kebersihan. Dan nanti juga seperti biasa kita akan bergabung bersama teman-teman kita di RRI Pro 1 Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar. Setelah itu juga ada feature Piala Dunia dan tentu saja ada sajian informasi yang akan dikemas di Cirebon sore ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Cirebon sore ini di 94,8 FM program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 15 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kalah menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 146.
3: Baik pendengar, kita jelang dialog Beranda Asta Cita Green Radio.
4: Beranda Asta Cita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Asta Cita.
3: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali ada di Beranda Asta Cita Green Radio untuk edisi hari Sabtu ini 13 Juni 2026. Kurang lebihnya hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan berbincang tentang budaya bersih. Nah, sore hari ini tentu saja Rian tidak sendiri karena sudah ada narasumber kita. Beliau adalah Ibu Leli Nurlaili SST SKM MKM, seorang praktisi kesehatan pendidikan dan juga lingkungan hidup di Kota Cirebon. Selamat sore, assalamualaikum Ibu.
5: Selamat sore, waalaikumsalam.
3: Baik, kita akan berbicara, temanya lumayan panjang nih Bu. Iya. Temanya panjang, yaitu bagaimana peran strategis praktisi kesehatan pendidikan dan lingkungan hidup dalam penanaman budaya bersih di Cirebon dan Indonesia. Iya. Dan buat Anda pendengar yang ingin bergabung, Anda boleh bertanya atau mungkin memberikan opini di nomor WhatsApp kami di 0813-2495-1935 atau mungkin bisa di line telepon kami di 0231-849-3259. Dari tema yang panjang ini, Rian ingin mengawali dari bagaimana sebenarnya Bu gambaran umum budaya bersih masyarakat Indonesia dalam pengamatan Ibu?
5: Secara umum memang menuju ke arah kebaikan.
3: Menuju ke arah kebaikan.
5: Soalnya kalau dikatakan baik, mungkin sedang dalam proses ya. Yeah. Sedang dalam proses menuju baik. Jadi memang perlu support dari semua pihak agar masyarakat di Indonesia itu bisa mewujudkan budaya yang baik dalam hal kebersihan.
3: Ya. Yeah. Nah, kalau kita berbicara budaya secara umum, budaya kan yeah. dibangun membutuhkan waktu yang cukup panjang sebenarnya, Bu.
5: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Nah, apakah ketika Ibu tadi bilang bahwa menuju ke arah yang lebih baik, apakah artinya selama ini budaya bersih di Indonesia, masyarakat kita ini memang terabaikan atau tidak dipedulikan hanya karena kita mungkin dapat label misalkan negara dunia ketiga misalkan? Seperti apa ya sebenarnya, Bu? Oh,
5: sepertinya nggak ada pelabelan yang negatif ya untuk budaya di Indonesia. Nah, untuk budaya bersih sebetulnya masyarakat Indonesia juga secara keyakinan yang mayoritas itu sudah ada ya, yang mengatakan bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, berdasar dari itu seharusnya seluruh masyarakat Indonesia juga sudah bisa mempraktekkan bagaimana budaya bersih itu. Dan sebetulnya mereka juga bukan tidak terpapar, pemaparan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat itu sudah diperoleh dari mana-mana. Cuma ya, tinggal prakteknya, ada yang perlu disupport, ada yang kesadaran sendiri, sehingga perilaku mereka juga akhirnya mewujudkan kebiasaan yang positif, ya, gitu. Jadi mungkin juga sebetulnya sih sudah banyak informasi-informasi yang atau ajakan yang mengajak kita berperilaku hidup bersih dan sehat, dan alhamdulillahnya sebagian besar masyarakat di Indonesia itu sadar sepenuhnya. Tinggal prakteknya,
3: eksekusinya. Nah, itu gambaran secara umum di Indonesia, Bu. Di Cirebon sendiri, kita menukik lebih dalam lagi, di Cirebon bagaimana pengamatan Ibu budaya bersih di kalangan masyarakat Cirebon?
5: Cirebonnya mungkin agak terbagi ya, kota sama kabupaten.
3: Betul. Dari kota aja deh.
5: Dari kota. Kalau ngelihat pandangan sekeliling, ya budaya itu sudah mulai ada ya, sudah dibudayakan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, khususnya terhadap lingkungan yang sehat. Nah, masyarakat Cirebon sendiri sebetulnya juga sudah menyadari, dan beberapa masa kesini sudah mulai tuh ada perkembangan yang positif. Kesadaran masyarakat Cirebon sudah mulai meningkat gitu. Jadi kebersihannya walaupun sedang proses ya, namanya juga sedang proses. Jadi mereka juga sebetulnya ada keinginan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, memiliki lingkungan yang sehat. Jadi sudah mulai mencoba melakukan perilaku yang sehat, yang menguntungkan untuk kesehatan merekanya sendiri.
3: Iya. Kalau di kabupaten sendiri hampir sama mungkin, Kabupaten Cirebon.
5: Kalau Kabupaten Cirebon agak luas ya ininya, wilayahnya. Jadi mungkin juga pemaparan informasi enggak kurang-kurang, sudah banyak diberikan untuk masyarakat Kota Cirebon agar menjaga kebersihan lingkungannya. Cuma kadangkala saya juga enggak tahu ya, di lingkungan lingkungan luas seperti di jalanan, di atas masih banyak sampah-sampah yang tidak pada tempatnya, yang bertebaran, dan mungkin oknum ya yang membuang sampah. Karena kalau saya lihat di wilayah tersebut kayaknya masyarakatnya sebetulnya nggak mau ada sampah di situ, tapi tiba-tiba kita lihat sendiri kalau kita berjalan di jalan-jalan utama, jalan-jalan besar juga, kok tiba-tiba ada timbulan sampah yang kita tidak tahu itu milik siapa dan dari mana.
3: Iya. Itu memang realitas yang terjadi di masyarakat kita ya, Ibu. Nah, kalau kita flashback nih, Bu, di tahun 2019, 2020, 2021 ketika COVID-19 membuat resah masyarakat Indonesia. Budaya bersih itu begitu gencar di apa? Bahkan tanpa gencar disosialisasikan juga masyarakat sudah ketakutan dan akhirnya melakukan budaya bersih, gitu.
5: Iya.
3: Nah, pasca itu saya tidak tahu apakah budaya itu masih tetap dipelihara ataupun dilakukan atau apa gitu, atau tidak gitu ya. Menurut Ibu sendiri apakah kita ya amit-amitnya perlu momentum seperti itu biar masyarakat sadar budaya bersih, Bu?
5: Iya. Ya, sebetulnya jangan sampai ya.
3: Karena itu masa-masa yang tidak mengenakan ya, Bu.
5: Iya, jangan sampai ada masa momentum tersebut. Jadi masyarakat Kota Cirebon juga dulu waktu ada momentum tersebut, mereka sangat aware, dan karena adanya rasa ketakutan yang memang sudah gambarannya sudah di depan mata gitu akibatnya. Akhirnya mereka merasa ketakutan. Tapi sekarang saat semuanya sudah aman terkendali, ya kadangkala akhirnya ada yang agak lalai. atau agak abai gitu. Yang biasanya rajin kalau apa-apa cuci tangan, di tempat umum pakai masker gitu, yeah. Yang kita nggak tahu kalau di tempat umum itu apakah semuanya sehat, yeah, atau tidak. Nah, mereka itu karena merasa ah sudah bukan masanya COVID lagi, saya tidak perlu pakai masker. Iya. Yeah. Yeah. Padahal kalau misalkan saat di momentum yang dulu yang, yeah, sangat mencekam itu, mereka kan sangat menyadari kalau misalkan kita enggak jaga diri sendiri, lingkungan itu lebih agresif akan menyerang kita. Karena kalau kita lihat di derajat kesehatan, lingkungan itu porsinya 40%.
3: 40%
5: mempengaruhi derajat kesehatan seseorang. Kalau misalkan perilaku itu 30%.
3: Lebih rendah.
5: Lebih rendah. Dan yang saat ini kan mindset masyarakat, mereka kalau misalkan sakit, tujuan utamanya adalah ke pelayanan kesehatan.
3: Iya. Yeah.
5: Padahal di pelayanan kesehatan itu penentuan derajat kesehatannya hanya 20%. Yang paling besar itu lingkungan justru yang harus kita jaga, karena itu sumber pencemar utama yang menentukan kita akan sehat atau sakit. Yang berikutnya adalah perilaku kita dalam menyikapi lingkungan.
3: Ada timbal baliknya berarti ya,
5: iya,
3: Bu, antara lingkungan dengan orang yang,
5: iya,
3: hidup di lingkungan tersebut.
5: Kalau misalkan lingkungannya bersih, dia berkontribusi kan 40% terhadap, yeah, derajat kesehatannya kita. Nah, kalau kitanya perilakunya bersih juga, perilakunya baik terhadap menjaga kesehatan, itu kontribusinya 30%. Berarti sudah 70% derajat, yeah, kesehatan kita bagus. Nah, kita kalau sakit mengandalkan pelayanan kesehatan itu hanya 20%.
3: Yeah.
5: Dan yang berikutnya adalah genetik atau keturunan.
3: Keturunan.
5: Hanya 10%. Tapi mindset masyarakat saat ini mudah-mudahan semakin kesini akan semakin membaik, semakin sadar bahwa lingkunganlah yang berpengaruh besar terhadap kesehatan seseorang.
3: Baik, masuk akal sih sebenarnya, Bu, logis gitu ketika derajat kesehatan lebih besar pada lingkungan 40%,
5: iya,
3: karena ketika lingkungan itu kotor, tidak bersih dan mengandung banyak penyakit, akan semakin banyak yang terjangkit. Gitu ya. Ya, jangankan lingkungan dalam cukup luas lah,
5: iya,
3: di RRI aja misalkan,
5: iya,
3: di studio ini ada yang pilek satu, gitu, ada yang flu,
5: iya,
3: kan bergantian tuh, bisa jadi semua penyiar kena flu gitu,
5: iya,
3: kan,
5: Ibu.
3: Apalagi lingkungan dengan yang lebih luas.
5: Nah, iya.
3: Oke, tapi sebenarnya, nah ini di sini, Bu, kalau ketika masyarakat aware terhadap kebersihan ataupun budaya bersih, apakah kesadaran itu harus ditopang dengan keberadaan negara, Bu? Seberapa penting negara hadir dalam kebiasaan budaya bersih masyarakat Indonesia sebenarnya?
5: Nah, ini berarti kaitannya dengan perilaku. Kalau kayak gitu. Nah, di dalam perilaku itu, perilaku seseorang untuk bisa konsisten berbudaya bersih, menjaga kesehatannya itu, ada perilaku faktor predisposisi dari dirinya sendiri. Misalkan dari pengetahuannya, nilai-nilai yang dianutnya, sehingga akan menciptakan kebiasaannya dia. Nah, yang berikutnya adalah faktor pendukung. Dia ingin hidup bersih, dia ingin menjaga kesehatan. Nah, sarananya tersedia tidak, dia untuk melakukan itu. Niat sudah ada, tapi sarananya nggak ada. Nah, kemudian yang lebih memperkuat lagi adalah faktor pendorong, reinforcing. Jadi ini mungkin kaitannya dengan kebijakan. Kebijakan yang bisa mendorong masyarakat untuk patuh dan taat, berperilaku hidup bersih, menjaga lingkungan yang bersih, mungkin harus ada kebijakan dari pemerintah. Nah, disitulah mungkin di faktor yang pendukung dan pendorong itu, pemerintah atau negara itu sangat dibutuhkan, dan mungkin juga sudah memposisikan dirinya untuk mendukung perilaku masyarakatnya agar mereka taat dan patuh pada kebersihan.
3: Yeah. Biasanya sebagai masyarakat awam saya nih, Bu, Kalau nggak ditakut-takutin kan, biasanya nggak dilakukan.
5: Iya.
3: Nah, apakah kebijakan itu harus mengandung punishment yang lumayan berat misalnya? Karena kalau saya lihat ya Bu, udah ada undang-undang misalkan tidak merokok di tempat umum, gitu ya, ruang terbuka hijau juga. Ya mungkin karena memang karakter orang Indonesia agak bandel gitu, masih dilakukan. Apakah perlu punishment yang lebih berat lagi, Bu, untuk supaya masyarakat kita benar-benar sadar dan akhirnya patuh pada budaya bersih ini?
5: Ya sebetulnya peraturan itu sudah ada, sudah ada, dan sosialisasi atas peraturan itu, contohnya di yang peraturan tentang merokok di tempat umum, itu kan undang-undangnya ada, sanksinya ada. Jadi memang harus selalu diingatkan, mungkin masyarakat kita mudah lupa.
3: Mudah lupa dan permisif biasanya. Udah enggak apa-apalah gitu ya, Bu.
5: Bajar jadi banyak maklumnya,
3: banyak
5: ya.
3: Banyak maklumnya, iya.
5: Dan kemudian mungkin sedikit orang yang berani menegur seseorang di tempat umum untuk tidak merokok. Karena mungkin masih ada budaya yang gak enak.
3: Betul, ewuh pakai ewuh kalau orang Jawa gitu ya.
5: Padahal mah kalau misalkan kita aware dan kita juga tahu bahwa itu ada undang-undangnya, ya katakan saja kita keberatan.
3: Betul,
5: ini
3: betul.
5: Kan tempat umum.
3: Betul, gitu. Betul. Dan kalau saya pribadi yang paling sebel sih kalau ada pengendara motor yang ngerokok.
5: Oh,
3: itu
5: iya.
3: Itu kan
5: kita bisa kelilipan.
3: Iya, kelilipan. Dan kalau ditegur malah dianya yang lebih galak.
5: Iya, lebih galak.
3: Nah, kita udah lumayan jauh berbicara masalah budaya bersih, tapi sebenarnya definisi budaya bersih itu apa sih, Bu, sebenarnya yang mungkin bisa kita pahami dengan lebih sederhana gitu.
5: Nah, kalau budaya bersih secara sederhana sih sebetulnya kita menyadarkan masyarakat untuk berperilaku baik, menghormati alam dalam keseharian. Kita kan sudah diberikan banyak kenikmatan oleh alam, kemudian kita juga harus menjadi insan yang bersyukur. Nah, rasa syukur itu kita wujudkan dalam keseharian dengan menjaga alam, salah satunya menjaga kebersihan, alam jangan dirusak, kemudian kita juga harus memikirkan kalau misalkan alam ini kita tidak jaga, mungkin alam akan memberikan dampak, membalas lah ya, membalas yang lebih dahsyat ke kita kalau kita tidak menjaga alam. Jadi kalau misalkan kita kuatkan dulu perilaku masyarakatnya untuk selalu berperilaku baik, menanamkan keimanan. Ada ya mas ininya ya, anadofatu minal iman.
3: Kalau di muslim seperti itu.
5: Iya. Jadi kalau kita menjaga kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, kita kalau percaya sama keyakinan kita berarti menjaga iman kita, menjaga kebersihan kita gitu.
3: Iya. Baik. Nah, jika tadi kita berbicara kehadiran negara dalam dalam apa budaya bersih masyarakat Indonesia ini. Nah, Ibu sebagai praktisi kesehatan, pendidikan dan lingkungan hidup. Apa perannya berarti di situ, Bu? Peran strategis apa yang bisa Ibu apa implementasikan ataupun lakukan di masyarakat?
5: Iya. Saya berarti berada di tiga posisi ya?
3: Tiga posisi. Sebagai praktisi kesehatan, ya, pendidikan, dan juga aktivis lingkungan hidup. Berat juga tugasnya ini, Bu.
5: Sebetulnya tiga-tiganya bisa berjalan bersamaan ya, itu sebetulnya.
3: Sinkron ya, Bu ya?
5: Iya, sinkron. Okay. Karena sebagai praktisi kesehatan, saya juga berusaha sedapat mungkin mengajak orang yang kita berikan pelayanan untuk menjaga kesehatannya dengan cara menjaga kebersihan. Itu hal yang sederhana. Nah, menjaga kebersihannya bisa di kesehatan juga ada program perilaku hidup bersih dan sehat. Ada 13 item di situ. Nah, nomor satunya adalah perilaku. Perilaku kita menjaga kebersihan. Kebersihan mungkin juga kebersihan dalam arti luas, kebersihan hati, psikis, atau kebersihan diri yang secara fisik, atau kebersihan lingkungan. Nah, itu dari sisi kesehatan. Jadi selalu kita mengedukasi semua masyarakat, kalau misalkan individu, mau keluarga maupun lingkungannya, untuk selalu menjaga kebersihan, karena kebersihan itu melindungi diri kita dari paparan berbagai macam jenis virus maupun kuman yang menjadi pencemar ke dalam tubuh kita. Nah, itu kalau dari sisi kesehatannya. Kalau dari sudut pandang pendidikan, nah kebetulan saya menjadi tenaga pendidik di suatu perguruan tinggi. Nah, selalu saya tekankan kepada mahasiswa saya bahwa Anda itu adalah pionir. Nah, tunjukkan dari sekarang, biasakan dari sekarang selalu menjaga kebersihan, berperilaku yang bersih, menjaga lingkungan. Jadi bersihnya itu tidak hanya terhadap diri kita sendiri, tapi juga terhadap asupan makanan yang kita makan juga harus bersih, kemudian lingkungan juga harus kita jaga. Jadi di mana nanti mereka sudah lulus dan menjadi penerus tenaga kesehatan, mereka sudah mempraktekkan. Jadi gimana kita kalau akan menghimbau seseorang kalau kita sendiri tidak menjadi contoh? Dan perilaku itu kan dibiasakannya dari sejak mereka kecil sebetulnya, dan diperkuat pada saat mereka kuliah, karena di kuliah ditopang oleh teori-teori. Nah, kemudian dari sisi lingkungan hidup, pecinta lingkungan, sebetulnya tidak harus seseorang itu jadi pecinta lingkungan, karena semua orang itu anggota lingkungan. Nah, lingkungan itu harus kita jaga karena kita ada di dalam lingkungannya, gitu. Kalau misalkan kita berada di lingkungan yang tidak kondusif, lingkungan yang kotor, bagaimana kita akan hidup gitu dengan lingkungan yang mengancam keselamatan kita? Seperti itu. Jadi seharusnya masyarakat juga sudah mulai benar-benar aware dan benar-benar menjaga lingkungan, kemudian benar-benar juga berjuang untuk menjaga lingkungan kita. Jadi tidak hanya menjaga, tapi juga berjuang untuk lingkungan yang sehat.
6: Lebih komprehensif, lebih semuanya dilakukan, ya, Bu, ya. Baik, buat Anda pendengar, sekali lagi untuk jika Anda ingin bergabung, Anda boleh bertanya atau mungkin memberikan opini di WhatsApp di 0813-2495-1935, atau Anda mungkin bisa lewat telepon di 0231-8493-259, atau Anda juga bisa bergabung di live chat kami, karena Green Radio ini juga Anda bisa saksikan di kanal YouTube RRI Cirebon, dan sudah ada yang memberi support nih, Bu, di live chat kita, ya. Ada Anton H925, mantap, sukses selalu. Terus juga ada Ed Budi Santoso, mantap Bu Haja Leli, terus berkiprah dalam bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup. Kita jaga alam, alam jaga kita. Bersama kita bisa bersih, indah, sejuk, asri. Oh, singkatan ternyata. Nah, kalau dikaitkan, Bu, konteks dalam apa, antara lingkungan hidup dan kebersihan. Dan ketika pemerintah atau negara sudah hadir di situ dengan minimalnya memberikan banyak tempat sampah di titik-titik di ruang terbuka hijau. Tapi ada aja gitu masyarakat yang merasa bahwa toh juga cuma sampah segini gitu. Nah, pikiran seperti itu dikali berapa orang, kan akhirnya banyak juga pada akhirnya, Bu. Apa yang salah dengan pola pikir masyarakat seperti ini? Apakah pendidikannya kah, atau maaf-maaf lebih jauh, keimanannya kah, keimanannya lemah kah gitu? Atau apa yang salah dari hal atau dari realitas seperti ini, Bu? Ketika tempat sampah udah banyak, tinggal buang aja sebenarnya, tapi mereka juga malas gitu. Gimana ini, Bu?
5: Mungkin ke arah kesadaran individunya, ya. Jadi kesadaran individu itu, kalau misalkan digabung individu dengan individu, berarti banyak orang yang gak sadar.
6: Berjamaah akhirnya.
5: Berjamaah. Tidak sadar berjamaah, tidak berarti berjamaah. Pingsan dong. Iya. Nah, masyarakat kita juga sebetulnya kalau misalkan mau lebih disadarkan lagi, ya, tempat sampah yang tersedia tidak digunakan. Sebetulnya kalau yang lebih streng lagi, itu lebih ideal yang nomor satunya itu seseorang itu, individu itu tidak menghasilkan sampah. Karena permasalahan yang saat ini terjadi kan penumpukan sampah. Jadi sudah pada kebingungan nih, isu-isu yang jauh nih jadinya ke TPA.
6: Gila Bapak Bu, itu apa-apa. Kan masih ada lingkungan hidup, lingkungan dan juga kebersihan.
5: Iya, sebetulnya kalau kita mau berpartisipasi kepada lingkungan, kemudian tidak membebani pemerintah dengan proses pengolahan sampahnya, kita berangkat dari individu aja dulu. Kalau bisa, jangan menghasilkan sampah. Kalau bisa.
6: Kalau bisa.
5: Kalau ya. Bisa, jangan menghasilkan sampah. Kalau toh nggak bisa banget di Indonesia atau di dunia ini tidak menghasilkan sampah, cobalah kurangi.
6: Ya.
5: Misalkan kita kebiasaan kalau di tempat umum atau kemana-mana pengen minum, kan ada yang jual air mineral ini itu. Nah, nggak sadar kalau setelah kita minum air mineral, satu orang misalkan dalam 2 jam lah membuang satu botol air mineral, itu satu orang
6: dikali
5: itu sudah berapa botol. Ya. Kemudian juga misalkan bungkus makanan, satu orang dalam 2 jam makan makanan satu bungkus, dikali. Kalau yang tahapan pertama tidak menghasilkan sampah, cobalah mengurangi dengan cara untuk minum, bawalah tumbler dari rumah.
6: Tuh.
5: Kemudian kalau saya kecil dulu sih, kalau misalkan kita mau membeli makanan itu kita bawa wadah dari rumah. Kalau sekarang udah
6: lebih pengen simple mungkin.
5: Pengen simple.
6: Ngapain bawa wadah dari rumah mungkin gitu.
5: Iya, sekarang makanan-makanan yang ini sudah tersedia dengan wadahnya. Dan kalau kita pikirkan lagi, bahan wadahnya itu kan apakah bisa terurai?
6: Betul.
5: Apalagi yang dari bahan-bahan tertentu yang memerlukan ribuan tahun. Itu dalam satu hari misalkan digunakan satu individu pakai satu, berapa ribu individu. Nah itu. Nah kemudian kalau misalkan yang mengurangi itu nggak bisa, digunakanlah kembali wadahnya. Jadi kalau kebetulan saya selalu mengedukasi kepada orang lain, tapi saya juga belajar mempraktekkan di diri sendiri. Jadi saya kalau dapat kantong kresek itu saya simpan. Dan pada saat kan emak-emak ya
6: perhitungannya beda biasanya
5: suka ke pasar. Nah di pasar itu saya nggak mau dikasih kresek karena saya bawa.
6: Sudah bawa
5: dari rumah.
6: Nah
5: alhamdulillahnya tuh orang yang di pasar deket rumah saya itu udah apal kebiasaan saya. Kalau saya belanja mereka nggak ngasih kresek. Karena tahu ibu suka bawa sendiri, katanya bawa kantong sendiri. Nah yang berikutnya adalah recycle. Jadi bahan-bahan yang sudah ada dipakai lagi. Kemudian kalau toh sampai nggak bisa pun, tahapan berikutnya misalkan udah kepalang nih ada sampah, baru dipulihkan. Dan yang terakhir piramidanya adalah membuang sampah. Nah pada saat dulu ini yang membuang itu piramidanya yang paling besar, kebiasaan itu
6: di bawah,
5: kebiasaan adanya. Membuang piramida gini yang membuang itu yang paling besar. Nah yang mencegah itu yang puncaknya,
6: paling kecil
5: porsinya. Tapi himbauan pada saat sekarang adalah karena mungkin ada istilah negara darurat sampah, nah piramidanya dibalik,
6: harus dibalik, piramida dibalik. Terbalik
5: ya, iya. Jadi kita harus menghindari untuk menghasilkan sampah, itu yang terbesar.
6: Betul. Terkadang godaannya juga ketika kita ingin mencoba hidup lebih bersih gitu dengan mengurangi penggunaan plastik, terkadang godaannya adalah dari tempat kita berbelanja itu sih Bu. Ya. Misalkan kalau nggak pakai plastik nih di minimarket tertentu lah ya. Kalau nggak pakai plastik kita repot. Tapi kalau mau kita sediain nih walaupun berbayar. Ya akhirnya kita bayar juga gitu daripada kita repot. Pada akhirnya kan godaannya seperti itu ya Bu. Nah, Nah, karena tadi ada slogan reuse dan recycle. Apa itu kan kalau Rian boleh nebak, kalau saya boleh nebak, itu slogan yang berasal dari asing ya Bu?
5: Iya.
6: Budaya luar.
5: Iya.
6: Ketika diterapkan di sini, apakah itu sudah cukup efektif Bu? Reuse, recycle, atau hanya beberapa golongan masyarakat saja yang sadar terhadap slogan itu?
5: Nah, kalau lihat dari seberapa efektif, sebetulnya sangat efektif itu dalam menangani masalah sampah. Dan itu sudah digalakkan, sudah ditekankan kepada setiap lapisan masyarakat untuk mulai membudayakan 3R. Yang 3R itu istilahnya. Jadi kalau misalkan semua masyarakat, nah sebetulnya ini apresiasi juga nih pemerintah Kota Cirebon, mereka sudah banyak membentuk ini proklim. Program untuk ini kan lingkungan. Jadi udah tiap RW di sekolah sudah ada sekolah Adiwiyata. Yang tadi komen itu Mas Budi itu pakar sekolah Adiwiyata tuh Budi Santoso.
6: Oke, yang tadi bergabung di live chat kita ya.
5: Iya. Okay. Nah, kemudian di kantor-kantor juga sekarang kan sudah mulai memilah sampah. Nah, tujuannya itu goalnya adalah 3R tadi. Dan kemudian dari 3R tadi kan kita jadi akhirnya bisa mewujudkan piramida terbalik itu dalam penanganan sampah. Jadi kita mengurangi sampah, mencegah sampah. Jadi kalau misalkan kita memilah sampah dari awal, dari sumbernya, mungkin nanti sampah-sampah itu kan ada yang bernilai ekonomis, ada yang bisa digunakan kembali, dan yang tidak bisa digunakan kembali, misalkan sampah yang B3 itu baru yang dibawa ke tempat pembuangan pemrosesan akhir sampah. Dan mungkin saja nanti enggak cepat overload itu TPA-nya kalau misalkan semua masyarakat sudah memberlakukan 3R.
6: Jadi enggak semua sampah dibuang ke sana ya, Bu.
5: Nah, kalau yang sampah-sampah organik, yang sisa sayuran nih, mak-mak kalau habis masak bisa tuh diolah, disaca, dijadikan pupuk, dimasukkan lagi.
6: Tidak ada yang benar-benar sia-sia sebenarnya Bu untuk organik
5: sebetulnya.
6: Ya.
5: Sebetulnya. Nah, kemudian ini sudah banyak nih mulai bermunculan kan bank-bank sampah.
6: Bank sampah,
5: per RW. Nah, itu indikasi dari meningkatnya kesadaran masyarakat.
6: Tapi animonya besar nggak masyarakat terhadap atau antusiasmenya terhadap bank sampah dari pengamatan Ibu?
5: Sudah mulai meningkat.
6: Memang
5: sudah
6: butuh waktu ya.
5: Iya, butuh waktu dan mungkin juga butuh yang tadi faktor reinforcing tadi.
6: Reinforcing.
5: Penguat dari pemerintah. Andai benar-benar nih misalkan satu wilayah yang penanggung jawab wilayahnya itu benar-benar menekankan pokoknya di wilayah kita harus ada bank sampah. Supaya tidak ada sampah-sampah yang di jalanan, yang di ini, di itu. Nah, kalau itu terwujud, insya Allah bisa mengurangi dampak sampah itu. Karena sampahnya kan bisa diurai lagi. Di 3R-kan lagi. Jadi enggak dengan sampah berkurang berarti masalah lingkungan yang berawal dari sampah itu juga akan otomatis berkurang. Nah, kemudian kalau misalkan masalah sampah dari sisi sampah aja sudah berkurang, berarti lingkungan kita faktor pencetus pencemarannya berkurang juga.
6: Nah, akan berbanding lurus dengan itu gitu ya, Bu ya.
5: Iya, jadi berawal dari perilaku itu dampaknya sangat signifikan terhadap status kesehatan kita.
6: Baik. Kalau kita hubungkan dengan pendidikan nih, Bu.
5: Iya.
6: Sekarang kan yang namanya pengetahuan ya, bukan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan butuh metodologi gitu. Iya. Kalau pengetahuan kita bisa dapat dari mana saja. Di era medsos apalagi. Iya. Masyarakat seharusnya sih lebih harus pintar di era medsos gitu. Nah, jangan-jangan saya pikir ya, saya menduga gini. Jangan-jangan kesadaran masyarakat untuk membiasakan budaya bersih itu membutuhkan gaung yang lebih kuat di media sosial dari seorang influencer misalnya, Bu. Apakah itu diperlukan biar masyarakat kesadarannya lebih kuat lagi ketika di medsos banyak hal yang berkaitan dengan budaya bersih yang digaungkan oleh influencer misalkan.
5: Iya.
6: Bagaimana menurut Ibu?
5: Ya kalau saya sangat setuju.
6: Iya. Kalau karena Ibu mainan medsos juga kan?
5: Medsos dalam kapasitas yang terbatas.
6: Iya. Iya, iya, iya.
5: Iya. Jadi influencer itu banyak juga sebetulnya ya influencer yang temanya tentang lingkungan ya. Dan itu emang sangat amat bermanfaat dan dampaknya cukup besar terhadap kesadaran masyarakat. Jadi kalau misalkan influencer itu kayak ada yang kelompok ini Pandawa Raya
6: ya,
5: pencinta sungai.
6: Ya, betul.
5: Nah itu kan sempat datang ke Cirebon juga.
6: Ya, ya.
5: Nah setelah Pandawara itu datang ke Cirebon juga mau tidak mau dan tanpa kita sadari juga itu sedikitnya sudah membangkitkan kesadaran kita terhadap kebersihan lingkungan khususnya sungai.
6: Yeah.
5: Nah kan kita sudah mulai aware tuh, udah ngelihat, udah mulai bisa komen, itu kok di sungai banyak sampah, itu kok laut banyak sampahnya, yang tadinya influencer enggak memaparkan masalah tidak mengangkat masalah tersebut. Kita tadinya hanya merasa itu ah biasa-biasa aja, tapi setelah diangkat permasalahannya oleh beberapa influencer, kita akhirnya jadi terpapar pikirannya. Oh iya ya, itu enggak boleh.
6: Ya, ya,
5: ternyata ya. Itu merugikan gitu.
6: Oke. Nah, soal penyakit musiman ini, Bu.
5: Ya.
6: Ya kan kalau kita mungkin agak terlalu bosan juga ketika dengar berita ketika musim hujan hati-hati demam berdarah.
5: Iya.
6: Lalu kita harus membuang alat-alat barang-barang bekas yang menampung gitu.
5: Iya.
6: Ya. Nah, ini kan himbauan yang rutin tiap rutin tahun gitu ya, Ibu. Nah, apakah ini di Cirebon sendiri sepengamatan Ibu sebagai pendidik praktisi kesehatan dan juga lingkungan hidup. Ini hal ini berulang ini apakah ada yang salah sebenarnya dari tiga hal ini, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, ketika penyakit musiman ini selalu diingatkan kembali oleh pemerintah, Bu, di Cirebon. Angkanya apakah masih tinggi atau seperti apa?
5: Iya, iya. Jadi penyakit yang berbasis lingkungan, salah satunya yang DBD ya,
6: DBD, ya.
5: Demam berdarah karena diinikan oleh nyamuk ya. Nah, siklus nyamuk kan siklusnya tahunan ya, yang
6: satu
5: kalau musim hujan. Pemerintah berkali-kali, kadang Mas Rian tadi, sebetulnya kan ini udah berulang-ulang ya.
6: Betul.
5: Ini, kenapa sih mesti dikasih tahu terus?
6: Itu artinya kesadaran kita belum tinggi gitu.
5: Iya, sebetulnya masyarakat juga sudah sadar. Zaman dulu pernah sukses tuh Kota Cirebon yang melibatkan jumantik dari anak-anak SD. Anak SD harus melaporkan, mengamati tempat-tempat air yang ada di rumahnya kalau ada jentik.
6: Yeah.
5: Nah itu sukses, mungkin jadi bahkan pernah jadi percontohan nasional Kota Cirebon. Nah, seperti itu. Dan itu sebetulnya cukup efektif kita untuk waspada terhadap kehadiran jentik nyamuk. Jadi masyarakat itu masyarakat harus selalu diingatkan. Kadangkala kita banyak lupa.
6: Iya.
5: Nah, jadi kalau misalkan pemerintah hadir kemudian mengingatkan, ini loh udah musim pancaroba, ingat 3M.
6: Iya. Prinsip 3M.
5: Iya, 3M. Iya. Nah, itu sebetulnya untuk mengingatkan kembali masyarakat yang tadinya giat 3M, tapi karena rutin akhirnya agak kendor sedikit. Nah, setelah pemerintah ngingetkan lagi kan kenceng lagi. Nah, insya Allah mungkin tujuannya untuk mencegah terjangkitnya wabah demam berdarah.
6: Baik, di Cirebon Ibu melihat apakah budaya bersih ini nantinya bisa terbentuk dengan kuat, Bu?
5: Harus optimis.
6: Tapi realitanya?
5: Realitanya ya saya kasih sisi positifnya aja, sedang berproses.
6: Kata-kata yang lebih menghibur itu.
5: Iya, sedang berproses. Makanya kita dari semua elemen masyarakat nih harus sama-sama, hayu saling bahu membahu, saling mengingatkan. Minimal kita dari diri kita sendiri dulu deh. Nah, sambil jalan, kemudian sambil mengingatkan tetangga kiri kanan.
6: dan mudah-mudahan terpengaruh dengan kebaikan kita gitu ya.
5: Iya,
6: gitu.
5: Iya.
6: Baiklah, sebagai penutup kita berkaitan dengan tema kita sore hari ini, apa yang bisa Ibu sampaikan pada pendengar terkait tema kita ini? Silakan Ibu.
5: Iya. Untuk pendengar RRI apa nih?
6: Pro 1 RRI Cirebon.
5: Pro 1 RRI Cirebon.
6: Iya.
5: Marilah kita sama-sama menyayangi diri kita dengan cara menjaga kesehatan. Kemudian supaya kita sehat, berarti kita juga harus menjaga lingkungan. Ciptakan lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih itu berawal dari perilaku kita. Biasakan kita hidup bersih dengan membuang sampah pada tempatnya, mengelola sampah, tidak menghasilkan sampah. Kemudian kita juga memakan asupan yang bergizi, kemudian olahraga secara teratur, berpikiran positif, banyak bersyukur sehingga kita bisa berperilaku baik kepada diri sendiri dan orang lain, sehingga kita bisa menjalin komunikasi yang harmonis dengan lingkungan untuk sama-sama menjaga lingkungan. Jadi nanti biar manfaatnya tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk lingkungan. Lingkungan yang bersih berawal dari pribadi atau individu yang bersih.
6: Baik, terima kasih. Saya akan lengkap sebutkannya sekarang. Ibu Bidan Hajah Leli Nur Laili SST SKM MKM.
5: Waduh, disebut lengkap.
6: Sore hari ini sudah berbicara banyak tentang bagaimana kita menanamkan ataupun menggalakkan budaya bersih. Mudah-mudahan saja obrolan ini pendengar menjadi hal yang memantik keinginan kita untuk berbudaya bersih, dan tentu saja ini akan bermuara pada kesehatan kita, sehingga kita bisa memaksimalkan diri kita. Ketika kita sehat, kita bisa memaksimalkan aktivitas kita. Dan sampai di sini obrolan dialog Beranda Aset Cita Green Radio untuk edisi Sabtu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Baik pendengar, saat ini pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung untuk mengikuti Lintas Jabar bersama RRI Programa 1 Bandung.
1: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
2: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
3: Beras itu kita bagi tiga nih sekarang. Ada beras SPHP, ini beras dari Bulog, ya. Stoknya banyak pisan, tetapi kurang peminat karena biasanya SPHP dipakai untuk industri lah, dijadiin lontong, dijadiin kupat, tahu, dan lain-lain.
4: Iya, kesadaran merekanya sendiri, karena kita ngelakuin ke lapangan itu kan, akhirnya mereka mau kir, gitu. Dia perpanjangan trayek juga sama kalau pengawasan. Alhamdulillah sih ke perizinan juga lumayan banyak, karena kan kita sekarang di perizinan kan, sebetulnya di sini cuma ngeluarkan rekomendasinya aja.
2: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026 hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pemerintah Kota Cirebon meresmikan mobil pangan keliling atau mapangling di Pasar Jagastaru sebagai upaya menjaga stabilitas harga di Kota Cirebon. Informasi selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati.
2: Kemarin kan kita sudah dapat penghargaan untuk pengendalian inflasi se-Jawa Bali.
3: Pemerintah Kota Cirebon meluncurkan mobil pangan keliling atau mall pangling sebagai upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Peluncuran dilakukan bersama unsur Forkopimda, Bank Indonesia, dan Bulog di Pasar Jagasatru, Kota Cirebon, Jumat 12 Juni 2026. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengatakan program tersebut menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi yang terus diperkuat. Langkah ini juga dilakukan setelah Kota Cirebon meraih penghargaan dalam pengendalian inflasi di wilayah Jawa Bali.
2: Ini meresmikan salah satu upaya pemerintah Kota Cirebon melakukan, kemarin kan kita sudah dapat penghargaan untuk pengendalian inflasi se-Jawa Bali. Nah hari ini tentunya ini upaya kami untuk bisa menjaga dan mempertahankan apa yang sudah kita lakukan di Kota Cirebon untuk mengendalikan inflasi dengan adanya mobil pangan keliling, mall pangan keliling. Ini nanti kita akan terus bergerak tentunya untuk bisa menjaga stabilitas harga di Kota Cirebon.
3: Lebih lanjut, Effendi Edo menambahkan, saat ini pemerintah Kota Cirebon telah memiliki 2 titik warung peduli inflasi atau waduli yang disiapkan untuk mendukung program pengendalian inflasi. Salah satu titik berada di Pasar Pagi yang dalam waktu dekat akan segera dioperasikan. Sementara itu, lokasi operasional Mall Pangling akan ditentukan bersama dinas terkait, Bank Indonesia, dan Bulog. Penetapan titik layanan dilakukan agar distribusi pangan dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Kota Cirebon. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Jamaah haji diharapkan mempertahankan nilai spiritual, disiplin, dan kesabaran sepulang dari Tanah Suci. Reporter Aura Aulia melaporkan.
4: Kedisiplinan, kesabaran, dan lain sebagainya mudah-mudahan berlanjut ketika di masyarakat.
5: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Indramayu, Haji Effendi, mengajak para jemaah haji yang telah kembali ke tanah air untuk mempertahankan nilai-nilai positif yang diperoleh selama menjalankan ibadah di tanah suci. Menurutnya, ibadah haji bukan hanya perjalanan spiritual, tetapi juga proses pembelajaran yang membentuk karakter melalui kedisiplinan, kesabaran, dan kepatuhan terhadap aturan.
4: Jamaah yang patuh terhadap aturan, terus mudah-mudahan nilai-nilai positif yang ada di sana ketika melaksanakan ibadah seperti kedisiplinan, kesabaran, dan lain sebagainya mudah-mudahan berlanjut ketika di masyarakat.
5: Ia mengatakan nilai-nilai tersebut perlu terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah para jemaah kembali ke lingkungan masyarakat. Dengan begitu, kemabruran haji dapat tercermin dalam perilaku sosial. Ia berharap seluruh jemaah dapat mengimplementasikan pengalaman spiritual selama berhaji dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, para jemaah dapat kembali menjadi haji yang mampu menjadi teladan di tengah masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
1: Viralnya Serabi Jagastaru di berbagai platform media sosial seperti Instagram telah sukses menarik perhatian wisatawan luar kota untuk berburu kuliner tradisional khas Cirebon. Reporter Rena Safira melaporkan.
6: Saya ya penasaran ya gitu ya, jauh-jauh dari mana, dari Bandung, dari Jakarta, ada dari Majalengka juga ada.
7: Popularitas Serabi Jagasatru semakin meningkat setelah dikenal masyarakat melalui promosi digital media sosial. Jajanan tradisional tersebut kini menarik perhatian pembeli dari luar wilayah Cirebon. Penjual Serabi Jagasatru, Rusi, mengatakan banyak pelanggan baru datang karena mengetahui produknya melalui TikTok. Ia menyebut pembeli dari Bandung, Jakarta, hingga Majalengka mulai berdatangan.
6: Dari luar kota juga udah banyak yang sini sih, dari TikTok gitu tuh ya, katanya, saya dari TikTok mbak, oh iya ta, kata sayanya, iya penasaran ya gitu ya, jauh-jauh dari mana, dari Bandung, dari Jakarta, ada dari Majalengka juga ada, jadi pada kesini juga tahu dari TikTok gitu.
7: Rusi menjelaskan peningkatan pembeli biasanya terjadi saat musim liburan atau akhir pekan. Kondisi tersebut membuat jumlah produksi serabi meningkat dibandingkan hari biasa. Dalam sehari, ia mampu membuat adonan sekitar 7 hingga 8 kg. Jumlah tersebut menyesuaikan tingkat keramaian pembeli yang datang setiap harinya. Rena Safira melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bogor resmi memulai pembangunan kembali Gedung Cagar Budaya Denkesia yang sempat terbakar melalui peletakan batu pertama. Sony Agung Saputra melaporkan.
8: Pemerintah Kota Bogor memulai pembangunan kembali Gedung Detasemen Kesehatan Wilayah di Jalan Jenderal Sudirman Kota Bogor melalui peletakan batu pertama pada Kamis 11 Juni 2026. Proyek ini menjadi langkah pemulihan setelah bangunan yang juga merupakan cagar budaya tersebut mengalami kebakaran beberapa waktu lalu. Wali Kota Bogor Dedi Arahi mengatakan dimulainya pembangunan merupakan hasil dari proses panjang penyelesaian administrasi dan penganggaran. Pihaknya setelah sekian lama mencoba memfinalisasi masalah anggaran untuk pembangunan kembali fasilitas kesehatan tersebut yang terbakar beberapa waktu lalu, sehingga hari ini mulai melakukan groundbreaking dan mudah-mudahan bisa selesai dalam 5 bulan ke depan. Gedung ini sudah bisa kembali untuk secara penuh beroperasional di wilayah Bogor. Pemkot Bogor awalnya menyiapkan anggaran sebesar 4 miliar rupiah bersumber dari APBD yang mendukung pembangunan kembali fasilitas tersebut. Namun setelah melalui proses lelang terbuka, nilai kontrak pekerjaan menjadi sekitar 3,7 miliar rupiah dengan tetap mempertahankan standar fit teknis yang telah ditentukan.
9: Ini setelah sekian lama ya kita mencoba untuk finalisasi masalah anggaran untuk pembangunan kembali dan Denkesiah yang terbakar beberapa waktu yang lalu. Hari ini kita mulai groundbreaking, mudah-mudahan di dalam 5 bulan ke depan sudah bisa kembali habis dijadikan sebagai tempat untuk operasional Denkesiah wilayah Bogor.
10: Amin.
9: Lagi 3,7 miliar ya. Jadi anggaran yang Pemkot siapkan 4 miliaran, tetapi dalam proses lelang penawaran terendahnya itu 3,7. Jadi yang menang adalah yang memberikan penawaran sesuai dengan spesifikasi dan juga nilai yang paling ekonomis. Jadi insya Allah dengan nilai seperti itu bangunan bisa kembali berdiri.
8: Sementara itu Komandan Denkesiah Bogor Letkol Hadi Julkarnain menyampaikan apresiasi dukungan yang diberikan pemerintah Kota Bogor terhadap pembangunan kembali markas tersebut.
11: Proses dari tahun lalu, namun pada bulan ini bisa perencanaan pembangunan Denkesiah dan restorasi ini dilakukan.
10: Oh, untuk restorasi ini nanti jadi bangunan rawat inap atau seperti apa?
11: Gedung ini pada awalnya memang untuk kantor markas Denkesiah Bogor dan nanti digunakan sebagai juga markas Denkesiah Bogor.
8: TNI Angkatan Darat mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan Pemkot Bogor dalam proses pemulihan gedung sehingga berharap pembangunan berjalan lancar sehingga fasilitas ini dapat segera kembali digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan dan operasional satuan secara optimal.
1: Kolaborasi pemerintah Kabupaten Bogor, Perum Bulog, dan petani memperkuat ketahanan pangan melalui tata kelola hasil panen serta regenerasi petani milenial. Ade Sri menurunkan laporannya.
12: Upaya memperkuat ketahanan pangan terus dilakukan di Kabupaten Bogor melalui kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, bulog, hingga para petani. Selain meningkatkan produksi, perhatian juga diberikan pada pengelolaan hasil panen agar pasokan pangan tetap terjaga dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pimpinan Perum Bulog Cabang Bogor, Dadan Irawan mengatakan, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada keberhasilan produksi di tingkat petani. Menurutnya, hasil panen juga harus diserap, disimpan, dan didistribusikan dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
13: Kami Bulog melihat suasembada pangan ini bukan hanya masalah produksi ya, tapi juga bagaimana nanti produksi ataupun hasil panen tersebut dikelola, terus kemudian kami serap gitu ya, disimpan, lakukan perawatan, dan kemudian nanti didistribusikan secara berkelanjutan gitu ya, dilakukan penyalurannya kepada masyarakat.
12: Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Bogor terus mendorong regenerasi petani melalui program Petani Milenial. Program ini menjadi salah satu strategi untuk menarik minat generasi muda agar terlibat dalam sektor pertanian, sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan di masa depan. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor, Nti Sutisna, mengatakan, dalam 2 tahun terakhir jumlah petani milenial di Kabupaten Bogor telah mencapai sekitar 15 ribu orang. Pemerintah daerah juga memberikan dukungan berupa pembinaan dan akses permodalan bagi petani muda yang berprestasi.
14: Memang mengarah kegiatan ini mencari para petani milenial. Dengan 2 tahun ini ternyata luar biasa, kita sudah memiliki 15 ribu orang petani milenial. Ya, sehingga ada petani-petani milenial yang berprestasi, itu diberikan bantuan juga modal. Insya Allah, Pemerintah Kabupaten Bogor melanjutkan program ini. Kita sudah berkomunikasi dengan Bapak Dalitbang. Sebab ini program yang strategis menyasar anak-anak muda yang memang senang untuk bertani.
12: Melalui penguatan tata kelola hasil panen dan pengembangan petani milenial, Kabupaten Bogor diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung target swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.
1: BPBD Kabupaten Bogor membentuk desa tangguh bencana di Desa Bantar Kuning untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana alam. Kita ikuti laporan Yofri Aryadi.
15: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor kembali membentuk satuan kerja bernama Desa Tangguh Bencana atau Destana, Kamis 11 Juni 2026. Kali ini pembentukan program tersebut dilakukan pada Desa Bantar Kuning, Kecamatan Cariu, dengan memberikan pelatihan kepada 22 orang peserta termasuk kepala desa dan perangkatnya. Tujuannya adalah penguatan kapasitas masyarakat untuk mengenali risiko dan mandiri dalam menghadapi potensi bencana, dan kesiapsiagaan di wilayah tersebut sangat penting untuk menjaga keselamatan warga sekaligus keberlangsungan sektor wisata dan pertanian. Kepala Desa Bantar Kuning, Nana Subarna, yang juga menjadi peserta dalam program Destana.
16: Dari jumlah total yang dilatih untuk Destana ini, 21 orang termasuk saya sendiri, termasuk aku penanggung jawab. Alhamdulillah kita ini yang kedua kalinya, karena pelatihan ini sangat penting untuk mengantisipasi bencana ataupun membantu apabila suatu saat ada korban bencana.
15: Materi yang diberikan diantaranya adalah simulasi menghadapi gempa bumi dan longsor. Peserta lainnya, anggota Linmas Desa, Mahfud, mengungkapkan apa saja yang menjadi materi dalam program tersebut.
17: Materi simulasi seperti gempa bumi, bagaimana simulasi kita adakan yang kemurahan di luar, indoor. Intinya pada dasarnya pada relawan ini Destana 20 orang itu mampu benar-benar beradaptasi dengan jenis ancaman bencana.
15: Alokasi kegiatan bersumber dari anggaran dana desa dengan pemateri dari seksi kesiapsiagaan dan kedaruratan BPBD Kabupaten Bogor.
18: Untuk Desa Bantar Kuning, alhamdulillah pada tahun 2030 ini mengadakan peningkatan kapasitas untuk relawan tim des tanahnya itu diambil dari anggaran dana desa, yang mana kegiatan ini memang merupakan salah satu prioritas yang harus diangkatkan dari anggaran dana desa untuk kategori desa berketahanan iklim dan desa tahun kecamatan.
15: Beberapa kegiatan dilakukan meliputi mitigasi sektor pertanian dan wisata dengan memetakan resiko bencana alam seperti cuaca ekstrim dan potensi banjir luapan yang dapat merusak lahan produktif, termasuk menyusun rencana kontingensi serta jalur evakuasi mandiri berbasis komunitas penanggulangan bencana di lingkungan tempat tinggal mereka.
1: Guna mempermudah jalannya distribusi hasil bumi, kini kereta api Cikurai melayani transportasi bagi para petani dan pedagang. Irwan Rudiawan melaporkan.
19: Pemerintah Kabupaten Garut menilai kereta api Cikurai yang kini menggunakan rangkaian kereta ekonomi kerakyatan serta kereta petani dan pedagang merupakan transportasi publik yang inklusif, aman, nyaman, terjangkau, dan berkeadilan, khususnya bagi masyarakat petani serta pedagang di wilayah Kabupaten Garut khususnya. Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyampaikan apresiasi tinggi dan menyambut baik inovasi transportasi tersebut. Ia mencermati adanya penambahan kapasitas gerbong pada rangkaian kereta yang meningkat sekitar 10% lebih, yang diyakini dapat mendorong optimalisasi minat masyarakat dalam menggunakan moda transportasi massal tersebut.
20: Rangkaian, dan tadi juga kita melihat ada penambahan kapasitas pergerbongnya, kurang lebih 13 ya, dari 80-an, berarti menurut saya kurang lebih itu hampir 10% lebih. Ini juga bisa mendorong optimalisasi orang yang menggunakan moda transportasi kereta api ini. Yang kedua, ini juga yang sangat menarik, yang menurut saya sangat menggembirakan, dan ini mengingatkan kembali mengenai eksistensi kereta api. Jadi tadi saya baca bahwa
19: ia kemudian merefleksikan kembali sejarah perkeretaapian di Garut yang telah diperkenalkan sejak tahun 1889 dengan rute Garut Cibatu Cikajang. Sejak dahulu tujuan utama jalur itu adalah sebagai sarana akomodasi komoditas andalan Garut seperti produk perkebunan. Ia meminta dinas terkait untuk segera mensosialisasikan dan mengenalkan kapasitas baru kereta petani dan pedagang ini kepada masyarakat luas.
1: Pendengar, setelah adanya sosialisasi oleh Dinas Perhubungan Cianjur terkait perpanjangan trayek angkutan harus ujikir, kini yang melaksanakan ujikir meningkat hingga 95%. Informasi selengkapnya disampaikan Ian Sofian.
21: Dinas Perhubungan di Sub Kabupaten Cianjur terus melakukan sosialisasi terkait perpanjangan trayek kendaraan umum harus dilakukan ujikir terlebih dahulu. Dengan adanya aturan tersebut, menurut Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Cianjur, Sri Mulyani, pengajuan angkutan umum meningkat hingga 90%.
22: Ada sampai 95% sih kemarin kasubagnya ini signifikan lah dari angkutan yang
23: ujikir. Kesadaran mereka sendiri?
22: Iya, kesadaran mereka sendiri, karena kita ngelakuin ke lapangan itu kan, akhirnya mereka mau kir, gitu. Dia perpanjangan trayek juga sama kalau pengawasan. Alhamdulillah sih ke perizinan juga lumayan banyak, karena kan kita sekarang di perizinan kan sebetulnya di sini cuma ngeluarkan rekomendasinya aja.
21: Ia menambahkan sebelumnya para petugas di sub melaksanakan sosialisasi pada semua pengurus angkutan agar disampaikan pada para supir apabila akan memperpanjang trayek harus ujikir kendaraannya. Selain itu dengan dilaksanakannya sosialisasi termasuk himbauan pada para pengusaha angkutan.
22: Sejak ada itu karena mereka salah satu persyaratannya harus ujikir sama perpanjang trayek kayak gitu, kartu pengawasan kayak gitu. Nah dari situ akhirnya kita juga kerap bikin himbauan-himbauan ke para pengusaha, dengan para pengusaha angkutannya. Akhirnya setelah itu kita tindak lanjuti lagi ke lapangan kayak gitu. Jadi alhamdulillah ada pergerakannya.
24: Kalau misalkan nanti akan ada lagi trayek baru enggak, Bu?
22: Enggak tahu ya, tergantung permintaannya mungkin kalau trayek baru ya. Yang jelas tuh tidak boleh ada penambahan armada. Itu enggak boleh.
21: Dengan meningkatnya trayek angkutan umum melaksanakan ujikir hinggak 90%, di sub terus melakukan himbauan termasuk sosialisasi pada para pengusaha angkutan umum yang ada di Kabupaten Cianjur. Dari Cianjur yang Sofian laporkan.
1: Pemerintah Kota Bandung akan mengawasi pendistribusian beras premium dan stok beras secara umum. Ate Burhanuddin melaporkan.
25: Pemerintah Kota Bandung memperketat pengawasan terhadap distribusi beras premium di pasaran menyusul meningkatnya permintaan masyarakat yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan. Kondisi tersebut menyebabkan beras premium mulai sulit ditemukan di sejumlah titik penjualan, terutama di retail modern. Wali Kota Bandung E. Farhan mengatakan secara umum stok beras di Kota Bandung masih dalam kondisi aman dan mencukupi. Namun untuk kategori beras premium, saat ini terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran sehingga mempengaruhi ketersediaan di pasar. Menurut Farhan, saat ini terdapat tiga kategori beras yang beredar di masyarakat. Pertama adalah beras stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP disalurkan oleh Bulog meskipun stok melimpah. Beras SPHP dinilai kurang diminati oleh sebagian masyarakat karena lebih banyak digunakan untuk kebutuhan industri makanan. Kategori kedua adalah beras premium yang selama ini menjadi pilihan utama masyarakat, khususnya yang berbelanja di pasar modern dan retail modern. Namun ketersediaan beras premium saat ini mulai terganggu akibat harga dari distributor yang sudah melampaui harga eceran tertinggi atau HET. Farhan menjelaskan kondisi tersebut membuat sebagian pelaku distribusi memilih menahan stok hingga pasokan yang masuk ke pasar menjadi berkurang. Dampaknya masyarakat mulai kesulitan mendapatkan beras premium dengan harga yang sesuai ketentuan.
26: Pada saat bersamaan kami pun akan melakukan pengawasan untuk distribusi dari beras premium. Beras itu kita bagi tiga nih sekarang. Ada beras SPHP, ini beras dari Bulog. Ya, stoknya banyak pisan. Tetapi kurang peminat karena biasanya SPHP dipakai untuk industri lah, dijadiin lontong, dijadiin kupat, tahu dan lain-lain. Kemudian namanya beras premium, ini yang dikonsumsi rata-rata oleh masyarakat yang biasanya membeli di retail modern.
25: Farhan menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras di Kota Bandung karena secara keseluruhan stok pangan pokok tersebut masih mencukupi. Pemerintah hanya perlu memastikan distribusi beras premium berjalan lancar agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Ia pun berharap langkah pengawasan distribusi dan koordinasi dengan para distributor dapat segera menstabilkan pasokan beras premium di pasaran. Dengan demikian, masyarakat dapat kembali memperoleh beras sesuai kebutuhan tanpa harus menghadapi kelangkaan maupun lonjakan harga yang berlebihan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Renaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: San Francisco kini bersiap menyambut pelaksanaan Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan bukan hanya oleh penyelenggara atau otoritas setempat, namun hingga merambah lini bisnis. Dengan perkiraan sekitar 360 juta dolar yang dapat diterima San Francisco selama Piala Dunia berlangsung, tentu ini menjadi kesempatan bagi para pelaku bisnis. General Manager Restoran El Farolito, Santiago Lopez, bahkan telah melakukan sejumlah langkah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pengunjung yang akan datang ke San Francisco.
1: We add more staff.
2: Kami menambah lebih banyak staff, menyiapkan lebih banyak makanan, dan kami akan menatanya lebih baik lagi. Kami akan berusaha memberikan kesan terbaik bagi orang-orang yang datang kemari untuk pertama kali.
0: Sementara itu, salah satu warga setempat, Ulf Dreske, juga mengaku tak sabar menanti hadirnya turnamen akbar 4 tahunan tersebut. Dreske meyakini timnas Amerika dapat memiliki catatan penampilan lebih baik pada Piala Dunia tahun ini.
3: Saya menyukainya. Saya rasa Amerika punya kesempatan untuk melewati fase awal, bahkan menjadi juara grup.
0: Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. San Francisco sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Levi. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 32 besar. Dari Jakarta, Mier Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

Anda masih bersama kami di Cirebon sore ini untuk edisi hari Sabtu 13 Juni 2026. Selamat sore bagi Anda yang mungkin saat ini sedang berkendara. Ingat untuk tetap selalu waspada dan juga hati-hati, serta jangan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Karena apa? Karena tentu efeknya akan terasa ataupun dirasakan oleh orang lain. Mungkin yang saat ini sedang santai di rumah dan tiba-tiba kok merasa bahwa di tanggal 13 ini saldo ini kok cepat banget habis. Nah, jadi pendengar, mengecek saldo rekening mungkin terlihat seperti kebiasaan umum ya. Apalagi di tengah harga kebutuhan yang sedang naik, cicilan berjalan, dan ada rasa kekhawatiran uang tidak cukup sampai akhir bulan nanti. Sekali cek mungkin rasanya lega kalau angkanya masih aman. Tapi gak lama kemudian rasa cemas bisa muncul lagi. Aplikasi mobile banking dibuka lagi, saldo cek diulang lagi, padahal tidak ada transaksi baru. Nah, menurut psikolog Arnold Lukito, kebiasaan sering mengecek saldo rekening ini bisa memicu dan menambah stres, terutama jika dilakukan untuk menenangkan kecemasan. Jadi efeknya berkebalikan ya. Pengennya menenangkan kecemasan justru malah bikin stres. Nah, menurut Arnold, setiap kali seseorang mengecek saldo dan angkanya terasa aman, muncul kelegaan kecil. Otak lalu mencatat pola tersebut sebagai mengecek sama dengan lega. Ketika rasa cemas datang lagi, dorongan untuk mengecek pun kembali muncul. Masalahnya adalah kelegaan itu hanya bertahan sebentar. Setelah itu rasa cemas bisa muncul lagi dan membuat seseorang merasa perlu mengecek saldo secara berulang-ulang. Arnold mengatakan kebiasaan ini tidak benar-benar menciptakan rasa aman. Sebaliknya, seseorang justru bisa menjadi bergantung pada aktivitas mengecek berikutnya. Nah, jadi daripada kita malah justru tambah stres karena selalu ataupun terlalu rutin, terlalu sering mengecek saldo, mendingan kita biarkan saja. Informasi ini Anda dapatkan dari CNN Indonesia. Dan sekali lagi, kita masih di Cirebon sore ini sampai nanti jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
1: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa program makan bergizi gratis MBG akan diberikan 2 kali sehari kepada siswa sekolah mulai 1 Juni 2026, yaitu saat sarapan dan makan siang. Faktanya, klaim yang menyebut program makan bergizi gratis tersebut akan diberikan 2 kali sehari mulai 1 Juni 2026 adalah hoax. Dilansir

0: dari antaranews.com tidak ditemukan informasi maupun pengumuman resmi dari pemerintah atau Badan Gizi Nasional BGN yang menyatakan bahwa MBG akan diberikan dua kali sehari mulai 1 Juni 2026. Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Nanik SD yang menjelaskan pemerintah saat ini sedang mengupayakan efisiensi pelaksanaan program MBG, salah satunya dengan memanfaatkan kantin sekolah sebagai alternatif dapur penyedia makanan. Kebijakan tersebut terutama diterapkan di wilayah yang memiliki jumlah penerima manfaat relatif sedikit, sehingga pembangunan dapur baru dinilai kurang efektif.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Pendengar, sore hari ini langit di kawasan Jalan Brigjen Dasono Bypass bisa dibilang lumayan mendung ya. Nah, bagaimana sebenarnya perkiraan cuaca untuk sore hari ini? Kita akan segera dengarkan perkiraan cuaca ataupun berita cuaca bersama BMKG Kertajati.
1: Pendengar RRI Pro 1 Cirebon dimanapun Anda berada, kami sampaikan update kondisi cuaca terkini untuk wilayah JAI Majakuning 13 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini diperkirakan berawan hingga hujan ringan, dan kondisi ini dapat terjadi hingga dini hari nanti. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah JAI Majakuning esok hari, tanggal 14 Juni 2026, pada pagi hingga siang hari diperkirakan berawan, kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Dan untuk kecepatan angin maksimum diperkirakan dapat terjadi hingga 35 km per jam. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti hujan tiba-tiba dalam skala lokal, angin kencang serta suhu tinggi atau panas terik pada siang hari. Dan kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati. Demikian informasi perakiran cuaca dari BMKG Kertajati. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
2: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman
3: Tika.
1: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

0: Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.
1: Jangan lupa kenakan batik atau aksesoris khas Cirebon saat beraktivitas sebagai wujud kecintaan terhadap budaya dan kota tercinta mulai hari ini sampai 16 Juni 2026.
0: Jangan sampai terlewat. Acara puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.

0: bersama kami pendengar di program Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya, tempat nanti akan berkumandang pukul 17.41 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran yang kali ini akan dibacakan oleh Muhammad Nabil, yang akan membacakan Al-Quran Surat Al-Isra atau Al-Quran Surat Al-Isra ayat 9-13.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Solat jemaah memiliki keutamaan dibanding solat sendirian dengan selisih 27 derajat, sebagaimana sering kita dengar. Begitu pula ketika seseorang sudah berjalan dari rumahnya menuju masjid, itu pun sudah dihitung pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, salat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk salat, tiap ia melangkah satu langkah maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskannya satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Anda masih bersama kami di Cirebon sore ini untuk edisi Sabtu 13 Juni 2026 dan masih bersama saya Rian sampai nanti jam 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kemacetan, polusi, dan waktu tempuh yang panjang menjadi bagian dari keseharian banyak warga kota di Indonesia. Tidak heran jika belakangan konsep walkable city atau kota ramah pejalan kaki semakin banyak diperbincangkan sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat urban. Konsep ini mengedepankan lingkungan yang memungkinkan warga berjalan kaki dengan nyaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mulai dari berbelanja, bekerja, hingga bersantai. Menariknya, pendengar, manfaatnya bukan hanya soal kemudahan mobilitas, tetapi juga berkaitan erat dengan kesehatan dan kebahagiaan. Mengutip dari Psychology Today, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa lingkungan yang walkable dapat mendorong masyarakat lebih aktif bergerak. Aktivitas fisik sederhana seperti berjalan kaki secara rutin diketahui mampu menurunkan risiko penyakit jantung, obesitas, diabetes, hingga gangguan kesehatan mental. Dan tidak hanya itu, penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of the American Planning Association ini juga menemukan bahwa orang yang tinggal di lingkungan dengan tingkat walkability tinggi cenderung punya tingkat kebahagiaan yang lebih baik dibandingkan mereka yang tinggal di kawasan yang sangat bergantung pada kendaraan. Nah, besok hari Minggu sepertinya itu adalah waktu yang tepat untuk Anda pendengar untuk berjalan kaki, berolahraga setelah mungkin hampir selama 6 hari Anda beraktivitas dan melupakan kegiatan berolahraga. Hari Minggu pagi nampaknya menjadi hari yang sangat tepat untuk kita berolahraga. Informasi tadi yang dapatkan dari CNN Indonesia. Kita masih di Cirebon sore ini.

Cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan, hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Anda masih bersama kami di program Masa 1R di Cirebon, kanal informasi dan inspirasi, tepatnya di Cirebon sore ini untuk edisi Sabtu, hari ke-13 di bulan Juni 2026. Pendengar, misalkan Anda ingin mendonorkan darah, ada sejumlah syarat donor darah yang perlu dipenuhi terlebih dahulu. Nah, persyaratan ini penting untuk dipatuhi karena memastikan keselamatan dan kesehatan pendonor darah maupun calon penerimanya tetap terjaga. Seperti yang diketahui, donor darah bertujuan untuk kepentingan sosial dan juga kemanusiaan. Adapun prosedurnya di bawah pengawasan Palang Merah Indonesia PMI dan keamanannya dijamin oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dan pendengar, sejatinya semua orang dapat mengikuti program donor darah ini asalkan mereka memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, beberapa syarat donor darah yang wajib diketahui oleh calon pendonor diantaranya yang pertama adalah usia minimal 17 hingga 60 bagi pendonor darah pertama. Yang kedua, perhatian khusus bagi pendonor darah pertama dengan usia lebih dari 60 tahun maupun pendonor dengan usia lebih dari 65 tahun, berat badan minimal 45 kg, tekanan darah normal yakni antara 90/60 hingga 150/80 mmHg, dan juga yang kelima, kadar hemoglobin darah atau Hb antara 12,5 sampai dengan 17 GDL yang tidak boleh melebihi 20 GDL. Yang keenam, jarak dengan donor darah yang terakhir minimal 3 bulan. Yang ketujuh, kondisi sehat, tidak batuk, lemas ataupun demam. Kedelapan, bagi wanita tidak sedang hamil, tidak sedang menyusui atau juga menstruasi. Kesembilan, menyetujui persetujuan tindakan medis atau informed consent. Tidak pernah menderita penyakit seperti jantung, diabetes, gangguan fungsi ginjal, TBC, gangguan darah, malaria atau kanker. Itu poin yang ke-10. Yang ke-11-nya tidak memiliki tekanan darah tinggi atau hipertensi atau darah rendah, hipotensi. Yang ke-12, tidak menderita sering kejang atau epilepsi. Yang ke-13, tidak menderita penyakit menular atau yang berisiko tinggi terjangkit penyakit menular seperti HIV/AIDS, hepatitis B, hepatitis C, sifilis atau malaria. Ke-14, tidak sedang menjalani pengobatan tertentu atau mengonsumsi obat-obatan tertentu seperti aspirin atau antibiotik dalam 3 hari terakhir. Yang ke-15, tidak memiliki gangguan perdarahan seperti hemofilia. Dan yang ke-16 atau yang terakhir, bukan pecandu narkoba maupun minuman keras.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

0: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.

Pukul 18.56 menit waktu Indonesia Barat. 4 menit lagi ke pukul 19. Artinya kita ataupun Rian harus berpisah dengan Anda pendengar. Karena rangkaian sore Cirebon sore ini harus berakhir. Dan seperti biasa pukul 19 nanti tentu saja kita akan bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Dan Rian ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ataupun sudah mendengarkan Rian dari pukul 15 tadi hingga pukul 18.56 menit ini. Dan terima kasih serta juga mohon maaf jika ada salah-salah kata yang Rian ucapkan selama menemani Anda. Dan kita menuju ataupun segera kita akan bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
4: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
5: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Iqrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Iqrar kepada wartawan di Jakarta.
3: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting

0: untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka, menjelaskan tugas kementeriannya dalam mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
2: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
1: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus udara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG, yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
4: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
4: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara HG.
5: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG dan juga ST.
6: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
5: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mita kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
7: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
8: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
7: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua, diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program Presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang benar.
8: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
9: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani sudah dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut, misalnya terjadi jual beli titik ya yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.877.
8: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pembelian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
10: Di bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
11: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Pramuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
12: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK dan insya Allah kami akan menuju ke sana. Dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini. Dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Pramuhanto.
11: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Pramuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilapan hakim.
13: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
11: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Pramuhanto divonis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
14: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
15: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, diantaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
14: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah.
15: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
16: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
15: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awal informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Kuba merupakan salah satu destinasi utama bagi jamaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Kuba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Kuba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Kuba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Amr bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Kuba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Kuba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Kuba menunjukkan pentingnya masjid ini. Mendengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Kuba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji.
20: Keluarga udah sekitar kurang lebih 4-2 hari. Jadi kita udah merasakan selama ini
19: tidak ada kendala. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Salatu Darain Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
0: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Henry Sakti Bumi Rati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 debarkasi di Padang terdiri jemaah haji dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jumlah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Kemenkim menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
21: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang kelompoknya 389 ya, jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter atau PPIH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
0: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Rifki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jamaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
23: Biz de heyecanlıyız, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
24: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di grup D. Dengan penampilan keenam berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceres itu dengan 4 kekalahan dalam 4 edisi secara berturut-turut memaksa sang pelatih Tony Popovic untuk memutar kepala meracik strategi terbaik saat menghadapi Turki. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, Tony mengatakan bahwa setiap pertandingan Piala Dunia itu penting terlepas dari siapapun lawannya.
1: Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik, dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia, kami siap, para pemain bersemangat, dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan, dan itulah targetnya. Sementara Turki bersiap memperpanjang

0: Ia menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 hari terus

0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa.
1: Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga...
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Malam pendengar, jumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen Protestan untuk edisi malam hari ini, hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Malam hari ini sudah hadir di Studio Pro 1 ada Bapak Pendeta Mayor Sarman. Selamat malam Pak Pendeta.
1: Selamat malam Mas Nano.
0: Sehat selalu Pak Pendeta. Sehat, ya.
1: Puji Tuhan.
0: Luar biasa, dan tema malam hari ini adalah menang dalam pencobaan dan ujian iman. Silakan Pak Pendeta.
1: Baik, terima kasih saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan atas kasih dan penyertaannya sehingga pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan melalui siaran Mimbar Agama Kristen Protestan. Kiranya firman Tuhan akan menjadi renungan bagi kita semua, menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, dan menuntun bagi kita setiap pendengar. Sebelum saya melanjutkan lebih lanjut, kita terlebih dahulu meminta pertolongan Tuhan untuk kita dapat memahami dan mengerti bagian firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah, Bapa di sorga, Allah yang mengasihi kami, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau pencipta langit dan bumi, Engkau begitu sempurna memelihara dan memberkati kami. Engkau yang maha suci mau memperhatikan kami yang berdosa, kami yang penuh pelanggaran dan kegagalan dalam mengikuti kehendak-Mu. Dan terima kasih Tuhan sudah berkati kami sepanjang hari ini. Kemanapun kami pergi, anak-anak kami dalam pekerjaan, dalam pendidikan, Tuhan sudah melindungi. Dan saat ini kami akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Kiranya urapan khusus dari Tuhan turun atas kami, sehingga kami bukan saja mengerti dan memahami, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Tolong kami Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan seperti yang sudah disampaikan tadi, menang dalam pencobaan dan ujian iman. Mari kita membaca bagian firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang kedua sampai ayat yang keempat, kemudian Yakobus 1 ayat 12 dan 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4, demikian firman Tuhan. Saya membacanya dari terjemahan baru 2. Saudara-saudara yang ku anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam pencobaan. Berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh serta tidak berkekurangan apapun. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kemudian 1 Korintus 10 ayat 13, demikian firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang percaya pasti pernah mengalami pencobaan dan ujian iman. Ada ujian berupa sakit penyakit, ada masalah ekonomi, ada ujian kehilangan orang yang kita kasihi, ada tekanan-tekanan dalam pekerjaan, ada persoalan dalam rumah tangga, bahkan pergumulan batin kita yang berat. Seringkali kita bertanya, Tuhan, kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Tuhan, mengapa hal ini harus saya alami? Apakah Tuhan meninggalkan saya? Atau saudara bertanya, di mana Tuhan? Bahkan saudara bertanya, sampai kapan saya harus bertahan? Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa pencobaan dan ujian iman itu bukanlah tanda bahwa Allah meninggalkan kita. Tetapi justru melalui semua itu Allah sedang membentuk, memurnikan hidup kita dan membawa kita kepada kemenangan yang lebih besar. Saudara masih ingat perenungan saya pada minggu yang lalu, kita bicara tentang bagaimana Yeremia dibawa oleh Tuhan kepada seorang penjunan yang tukang buat periuk tanah liat.
2: Tuhan membentuk kita lewat peristiwa-peristiwa yang tidak menyakitkan. Ya, peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, maaf. Peristiwa-peristiwa yang membuat kita begitu hancur hidup kita. Tapi sekali lagi, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Justru Allah sedang membentuk hidup rohani kita dan memurnikan kita dan membawa kita kepada kemenangan yang lebih besar. Malam hari ini kita akan belajar bagaimana kita menghadapinya. Sesungguhnya dalam perjalanan hidup kita, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2-3, saudara, kita belajar Yakobus mengatakan sesuatu yang tampaknya sulit dipahami, yaitu anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Saudara, ujian iman itu menghasilkan ketenggungan. Jadi mengapa kita harus bersuka cita mengalami pencobaan? Bukan karena pencobaan itu menyenangkan, Bapak Ibu Saudara. Ini sangat sulit dipahami. Kenapa kita harus bersuka cita ketika kita mendapati ada pencobaan terjadi dalam diri kita? Tuhan bilang kita bersuka cita saat kita mengalami pencobaan. Pencobaan itu tidak menyenangkan. Tapi karena kita mengetahui bahwa tujuan Allah di balik semuanya itu adalah memurnikan kita seperti ia memurnikan emas melalui api. Kita belajar bersama bahwa ketika seorang mencari emas, emas yang murni itu dia harus diuji, dibakar, dan harus mengalami begitu banyak hal. Kita belajar bersama kemarin ketika tukang priuk itu membakar tanah liat itu, apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? 15 jam harus dibakar di api. Pasti sangat panas, pasti sangat tidak menyenangkan, pasti sangat sulit. Saudara, mungkin secara manusia kita akan mengeluh dengan apa yang sedang kita alami dalam perjalanan hidup kita. Tapi sekali lagi, dalam semuanya itu Allah sedang mengatur untuk iman kita supaya kita tekun di dalam Tuhan. Seorang yang tidak tahu bagaimana, demikian pula dengan iman, dimurnikan melalui ujian. Saudara, tanpa ujian seorang tidak tahu berapa kuat imannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, seorang pelajar, seorang anak sekolah, ketika dia harus naik kelas, naik tingkat, selalu ada ujian. Ujian itu bukan membuat orang itu menjadi lemah, tapi justru ujian itu dipakai supaya orang berhak naik kelas. Seorang yang punya iman yang kuat harus mengalami tekanan-tekanan hidup, harus mengalami begitu banyak hal yang sulit. Kita belajar bersandar kepada Tuhan ketika kita belajar berdoa, kita belajar rendah hati lewat perjuangan, lewat ujian-ujian iman. Kita semakin berdoa, bukan mengeluh, bukan kita meninggalkan Tuhan, bukan kita melari bunuh diri atau melakukan apa saja. Tapi seorang yang diuji imannya adalah orang yang terus bertahan dalam keadaan apapun. Ia tetap berdoa, ia tetap setia, ia tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Imannya tetap tidak goyah, sekalipun sedang mengalami sesuatu yang sulit. Kita belajar bersandar kepada Tuhan. Kita lebih belajar rendah hati. Kita belajar percaya bahwa ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan kita, kita masih meyakini ada Tuhan yang punya rencana yang indah, walaupun kita tidak mengerti rencana Tuhan itu. Saudara, ketekunan itu tidak muncul secara instan. Ketekunan itu dibentuk melalui proses hidup yang begitu sulit. Dalam banyak cerita tokoh-tokoh Alkitab yang kita baca, kita pelajari bersama, banyak tokoh Alkitab yang mengalami ujian iman. Saya selalu mengungkapkan tentang Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Bagaimana Yusuf, seorang tokoh iman yang mengalami janji Tuhan, sudah diberi pandangan ke depan oleh Tuhan, dijanjikan oleh Tuhan bahwa dia akan menjadi seorang besar. Tapi tidak selalu langsung instan, dan bahkan tidak berjalan seperti yang Yusuf harapkan. Ia difitnah oleh saudara-saudaranya sendiri, ia mengalami tekanan hidup yang sulit. Yusuf mengalami sesuatu yang berat. Tapi apa yang Yusuf lakukan? Yusuf tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dia tetap menjaga kesucian hidupnya. ia tetap menjaga dirinya sekalipun dia dalam penjara, dia difitnah oleh istri Potifar, bahkan kesempatan untuk hidup dalam dosa itu terbuka karena digoda oleh istri Potifar. Yusuf tetap setia, dia tidak hidup di dalam dosa. Kisah yang berikut adalah Ayub. Ayub, saudaraku, seorang yang sangat kaya. Ayub begitu setia kepada Tuhan. Ia selalu menyembah Tuhan. Bukankah Ayub seorang yang luar biasa? Dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, kedekatan kita dengan Tuhan tidak menjamin bahwa kita tidak akan mengalami ujian iman. Justru kedekatan iman kita dengan Tuhan juga akan dibentuk, dilihat apakah iman kita tekun kepada Tuhan atau tidak. Ayub kehilangan segala-galanya. Ia mengalami hal yang sulit, tapi ia setia kepada Tuhan. Tokoh yang berikut adalah Daud. Daud dikejar-kejar oleh Saul. Walaupun dia sudah diurapi, tapi saudara lihat, dia menghadapi hal-hal yang sulit. Saya mau katakan bahwa ini orang-orang yang luar biasa dalam Alkitab, yang bagaimana mereka hidup di dalam Tuhan. Tetapi mereka tidak lepas dari ujian iman. Mereka tetap mengalami begitu banyak hal yang sulit dalam perjalanan hidup mereka. Rasul Paulus, saudara, ia menghadapi begitu banyak penderitaan. Walaupun ia sedang berjuang memberitakan Injil, walaupun Paulus sedang hidup di jalannya Tuhan, tapi apa yang terjadi, saudara? Paulus juga mengalami hal-hal yang sulit. Bahkan seluruh murid-murid Tuhan Yesus, 12 orang, ya 13 orang termasuk Matias, mereka mengalami kesulitan. Ketika mati pun mereka mati dalam kemartiran mereka. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, inilah semua perjalanan hidup orang-orang beriman. Pada akhirnya mereka tetap melihat kesetiaan Allah dalam hidup mereka. Saudara, jangan pernah menyerah ketika saudara sedang diuji. Mungkin Tuhan sedang membangun ketekunan dalam hidup saudara. Mungkin Tuhan sedang mempersiapkan saudara untuk menjadi kemuliaan bagi namanya yang lebih besar. Saya mengalami banyak hal sebagai seorang hamba Tuhan sebelum menjadi seorang hamba Tuhan. Begitu banyak hal yang pahit, begitu banyak hal yang sulit saya hadapi sebagai seorang pemuda, sebagai seorang remaja, sebagai seorang anak. Ada begitu banyak kepahitan. Tapi tahukah saudara bahwa justru dalam segala hal itu, saya dibentuk lewat peristiwa-peristiwa yang tak menyenangkan. Tuhan ingin saya lebih rendah hati, Tuhan belajar saya supaya lebih sabar menghadapi orang. Tuhan bentuk saya melalui peristiwa-peristiwa hidup yang sulit. Sehingga kemudian saya melihat kemuliaan Tuhan. Ternyata di balik ujian itu, Tuhan memberi kemenangan ketika saya tetap setia kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ketekunan itu membawa kedewasaan rohani. Ada banyak orang Kristen, masih orang Kristen anak-anak, makannya makan bubur terus, gak bisa makan keras. Ketika dapat firman Tuhan yang keras, banyak orang meninggalkan Tuhan, banyak orang meninggalkan gereja, banyak orang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Saudara, Yakobus pasal 1 ayat 4 katakan, biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Tujuan Allah itu bukan sekedar membuat kita bertahan, tapi Allah ingin buat kita bertumbuh. Kata sempurna di sini, Bapak Ibu Saudara, itu bicara tentang berarti dewasa, matang secara rohani. Ada orang yang sudah lama menjadi orang percaya, tapi gampang sekali mudah marah. Dia sudah lama melayani Tuhan, menjadi pelayan altar, tapi gampang tersinggung, gampang marah, mudah kecewa, mudah meninggalkan Tuhan, tidak tahan terhadap ujian, menghadapi masalah hidup. Mereka meninggalkan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, sebaliknya, saudara, orang yang bertumbuh melalui ujian iman akan memiliki iman yang kokoh. Ia tidak mudah goyah. Karakternya seperti Kristus. Dia lebih sabar, dia lebih penuh kasih dan rendah hati. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, inilah tujuan Tuhan membuat kita harus menghadapi ujian iman. Karena kita akan tekun membawa kedewasaan rohani. Orang yang dewasa rohani, ia selalu menghasilkan buah. pengharapannya kuat. Ia percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu. Jangan sia-siakan Bapak Ibu Saudara masa ujian iman. Biarlah proses itu membentuk kita menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Inilah yang Tuhan harapkan dari kita orang-orang percaya. Saya rindu saudara dan saya terus bertahan dalam ujian iman ini. Karena yang ketiga kita belajar, orang yang bertahan akan diberkati Tuhan. Yakobus 1 ayat yang ke-12 berkata demikian, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saudara, dunia menganggap berbahagia adalah orang yang tanpa masalah. Tetapi Alkitab berkata berbahagialah orang yang tetap setia di tengah-tengah pencobaan. Kenapa? Karena janji Tuhan, ada upah yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang setia. Yakobus menyebutnya ada mahkota kehidupan yang akan diberikan kepada orang yang setia ketika ia dicobai. Mahkota saudara berbicara tentang kemenangan. Tuhan tidak pernah melupakan air mata umatnya. Bahkan dalam kitab yang lain dituliskan bahwa air mata orang benar itu ditampung di kirbat Allah. Artinya apa? Bahwa Tuhan simpan semua air mata kita. Kalau ditampung berarti tidak dibuang. Ditampung artinya Tuhan ingat semua penderitaan kita. Dia ingat apa yang kita alami. Dia tahu kesulitan-kesulitan kita. Dan dia menggantikannya dengan sukacita yang besar pada waktunya nanti. Tidak ada doa yang sia-sia Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kesetiaan yang terabaikan dari kita. Karena Tuhan menampungnya. Mereka yang tetap mengasihi Tuhan sampai akhir, firman Tuhan katakan, tersedia mahkota kehidupan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah setia. Jangan lepaskan iman saudara hanya karena tekanan yang sementara, hanya karena persoalan dan pergumulan yang saudara anggap sulit bagi hidup saudara. Jangan lepaskan keyakinan itu. Tetaplah setia kepada Allah. Yang keempat, yang keenam Bapak Ibu Saudara, yang keempat, Allah setia memberikan jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 yang kita sudah baca tadi, ayat ini saudara memberikan penghiburan yang luar biasa. Pencobaan yang kita alami bukan hanya kita sendiri yang mengalaminya. Kesulitannya adalah bagaimana bagian dari kehidupan kita. Jangan berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang mengerti penderitaan saya. Banyak orang percaya yang pernah melewati hal yang sama. Tuhan menolong mereka. Kalau orang lain Tuhan tolong, pasti kita juga. Mungkin saudara bilang, cuman saya sendiri yang mengalami. Oh saudara, ada begitu banyak orang yang mengalami sebenarnya yang mungkin lebih berat daripada kita. Ada banyak orang yang mungkin lebih sulit dari kita. Bukankah kita hanya selalu melihat diri kita? Fokus kita hanya pada diri kita, fokus kita pada apa yang kita alami. Saudara, kalau saudara melihat, orang banyak mengeluh dengan keadaan dirinya. Tapi saudara lihat, ada banyak orang di pinggir jalan yang lebih sulit, yang tidak punya makanan, yang tidak punya apa-apa. Sementara kita masih bisa makan, kita masih bisa menikmati segala yang baik, kita masih punya fasilitas-fasilitas, kita masih punya cukup makan dan minum. Mari pusatkan diri kepada kasih Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Dia masih cukupkan kita sampai saat ini. Dia masih menjadikan jalan keluar bagi kita. Yang kedua, bahwa saudara, Allah setia. Kesetiaan Allah itu tidak berubah saat kita lemah. Dia tetap setia dalam keadaan apapun yang kita alami. Saat kita menangis, dia ada dekat dengan kita. Itu firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Jadi waktu saudara dalam segala tekanan hidup, saudara dalam kekecewaan yang besar, air mata yang begitu banyak, firman Tuhan katakan Allah dekat dengan orang yang patah hati. Jadi sesungguhnya Allah ada di samping kita ketika kita sedang menangis, sedang menderita, sedang mengalami sesuatu yang sulit dalam perjalanan hidup kita. Allah tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. hikmat Allah, saudara, Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan mengetahui batas kemampuan kita, anak-anak-Nya. Dia tidak pernah kehilangan kendali atas kehidupan kita. Allah menyediakan jalan keluar itu bisa berupa hikmat untuk mengambil keputusan, kekuatan, pertolongan melalui sesama, damai sejahtera melalui mujizat yang Tuhan kerjakan. Tetapi yang pasti, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia berbicara kepada kita. Saudara yang terkasih, jika hari ini saudara sedang menghadapi ujian iman, ingatlah keempat kebenaran yang saya telah sampaikan tadi, bahwa sesungguhnya Tuhan bekerja di tengah-tengah hidup kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia mengasihi. Ujian itu, iman itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu membawa kedewasaan rohani. Dan Allah, orang bertahan akan diberkati. Dan Allah adalah setia memberikan jalan keluar. Saudaraku, orang yang bertahan akan menerima mahkota kehidupan. Dan Allah setia menyediakan jalan keluar. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan meninggalkan Tuhan. Pegang tangannya lebih erat lagi. Percayalah, badai tidak berlangsung selamanya. Akan tiba waktunya saudara akan melihat bahwa Tuhan sanggup mengubah air mata menjadi kesaksian, kelemahan menjadi kekuatan, dan pencobaan menjadi kemenangan. Tetaplah beriman, tetaplah berharap, tetaplah setia, karena bersama Tuhan kita lebih dari pemenang. Saudara yang mendengarkan siaran ini, mungkin saat ini saudara sedang lelah, saudara kecewa, bahkan hampir menyerah. Datanglah kepada Tuhan, serahkan setiap beban, pergumulan, dan ketakutan kita kepada-Nya. Berkatalah dalam hati, Tuhan, aku mau percaya kepada-Mu. Sekalipun aku sedang diuji, aku mau tetap setia. Kuatkan aku, Tuhan, untuk menang dalam pencobaan dan ujian iman. Jika saudara belum sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Yesus, saya mau katakan hari ini adalah kesempatan yang indah untuk membuka hati dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia setia memegang tangan saudara dan menuntun saudara dalam kemenangan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Kiranya firman Tuhan yang saudara dengar akan berkuasa atas hidup saudara. Dan saya percaya waktu saudara buka hati saudara, waktu saudara menerima Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan itu. Kita mau berdoa, saya mau berdoa buat saudara. Biarlah saudara dikuatkan oleh Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kami bahwa setiap pencobaan dan ujian iman tidak pernah sia-sia. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap percaya ketika kami tidak memahami jalan-jalan-Mu. Kuatkan setiap pendengar yang sedang mengalami pergumulan. Hiburkan mereka yang berduka. Teguhkan mereka yang sedang mengalami kelemahan. Sembuhkan yang sakit. Mungkin sedang berbaring di rumah sakit atau berbaring di rumah karena sakit. Ya Tuhan, bilur-bilur-Mu menjamah mereka. Cukupkan mereka dengan mereka yang sedang mengalami kekurangan. Dan bukakanlah jalan bagi mereka yang sedang mengalami dan sedang menghadapi jalan yang buntu, Tuhan. Kami tahu Tuhan adalah pembuka jalan, bahkan Tuhan pembuat jalan itu. Berikanlah ketekunan iman yang teguh dan pengharapan yang tidak tergoncangkan. Hamba-Mu berdoa, tolonglah kami Tuhan, agar kami setia sampai pada akhir, sehingga kami boleh memperoleh mahkota kehidupan yang telah Engkau janjikan. Hamba berdoa untuk

0: dan iman dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat berjuang dalam iman dan keyakinan kita kepada Tuhan. Amin.
1: Terima kasih Pak Pendeta Mayor Sarman. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya Pak ya, sehat selalu. Dan pendengar, sampai di sini mimbar agama Kristen Protestan dengan tema menang dalam pencobaan dan ujian iman. Kita jumpa lagi di minggu yang akan datang. Sampai jumpa.

0: takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: ...94,8 FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jangan lewatkan, nanti pada pukul 24 kami akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti acara hingga jelang siaran langsung Piala Dunia 2026. Jangan lupa, yang pertama ada pertandingan fase grup B, Qatar versus Swiss di Stadion San Francisco Bay Area pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu pertandingan fase grup C, Brazil versus Maroko di Stadion New York pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus bersama Pro 1, teman-teman spesial saya hadirkan malam hari ini sampai jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
3: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
4: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
5: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
2: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

Tak sendiri dari Kahitna, masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu informasi, pendengar, kabar gempa bumi tektonik mengguncang wilayah pantai utara Pulau Batang 2, Ternate. Peristiwa ini terjadi pada hari ini Sabtu 13 Juni 2026 malam. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat kekuatan gempa mencapai magnitudo 5,1. Pusat gempa berada di laut dekat Pulau Batang 2. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan titik gempa berada sekitar 14 km utara Pulau Batang 2. Dan menurutnya gempa dipicu aktivitas subduksi di dasar laut, mekanisme pergerakannya juga tergolong geser atau strike slip, dan guncangan dirasakan pada skala 3 hingga 4 MMI di Batang 2. Getaran juga terasa di beberapa wilayah sekitar. Di Kota Bitung, Sulawesi Utara, gempa dirasakan lebih lemah. Intensitas tercatat pada skala 2 hingga 3 MMI. BMKG juga memastikan gempa itu tidak berpotensi tsunami. Pro 1 masih terus bersama Anda.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM ya, kabarnya memastikan Pemprov Jawa Barat itu akan menanggung biaya pendidikan bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri pada tahun ajaran 2026-2027. Kebijakan itu dilakukan melalui kerjasama antara Pemprov Jabar dengan sejumlah sekolah swasta yang memenuhi kriteria dan standar yang telah ditetapkan pemerintah. Langkah ini diambil sebagai solusi atas keterlibatan daya tampung sekolah negeri yang masih menjadi persoalan setiap musim penerimaan peserta didik baru. Dengan skema tersebut, pendengar, siswa yang tidak mendapatkan kursi di sekolah negeri itu tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa harus terbebani biaya sekolah. Dedi Mulyadi menjelaskan, berdasarkan hasil pemetaan dalam proses penerimaan calon murid baru PCMB, saat ini terdapat sekitar 446 ribu siswa yang telah terdata dalam sistem. Data itu menjadi dasar bagi Pemprov Jabar untuk menghitung kebutuhan daya tampung pendidikan tingkat menengah di berbagai daerah. Dari hasil pemetaan itu, pemerintah menemukan adanya potensi puluhan ribu siswa yang belum bisa tertampung di sekolah negeri. Dan pendengar, menurutnya kondisi itu tidak boleh membuat siswa kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak. Oleh karena itu, Pemprov Jabar menggandeng sekolah swasta sebagai mitra pemerintah untuk membantu menampung peserta didik yang tidak mendapatkan kursi di sekolah negeri. Melalui kerjasama ini, seluruh biaya pendidikan siswa yang diterima di sekolah swasta mitra itu akan ditanggung oleh Pemprov Jabar. Kebijakan ini mulai berlaku pada tahun ajaran 2026-2027.

0: Ngeyu Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha, maupun lingkungan tempat tinggal.
1: Jangan lupa kenakan batik atau aksesoris khas Cirebon saat beraktivitas sebagai wujud kecintaan terhadap budaya dan kota tercinta mulai hari ini sampai 16 Juni 2026.
0: Jangan sampai terlewat. Acara puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 0231206558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

0: But you're just a boy.
1: Cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

Masih bersama Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang saat ini berada di perjalanan, menikmati suasana malam minggu bersama keluarga, untuk hati-hati di jalan ya, jangan terlalu ngebut karena banyak orang yang kalau malam minggu tuh ingin menikmati suasana bersama keluarga ya. Keselamatan lebih utama. Saya Nono Kartono masih terus bersama Anda. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Upaya meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Cirebon terus dilakukan melalui berbagai kajian dan penelitian lapangan. Salah satunya dilakukan Ketua Dewan Pakar Pertanian Kabupaten Cirebon, Usman Effendi, yang melakukan kunjungan penelitian ke Kabupaten Gianyar, Bali. Dirinya sengaja datang ke sana untuk mempelajari potensi varietas padi unggul yang dapat dikembangkan di wilayah Cirebon. Kunjungan itu juga dilakukan sebagai bagian dari upaya mencari alternatif bibit padi yang memiliki daya tahan baik, produktivitas tinggi, dan mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan pertanian di Kabupaten Cirebon. Dalam kunjungannya ke sejumlah lahan pertanian di Gianyar, Usman berdialog langsung dengan para petani setempat. Ia juga melakukan pengamatan terhadap berbagai varietas padi lokal yang selama ini dibudidayakan masyarakat Bali, termasuk varietas Cigelis yang menarik perhatiannya. Menurut Usman, varietas Cigelis itu juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik meskipun belum mendapatkan perlakuan pemupukan maupun penyemprotan. Kondisi ini juga menjadi salah satu indikator penting dalam penelitian yang sedang dilakukannya. Informasi ini saya dapatkan dari Radar Cirebon.

0: turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangnya si Jaya Indra, widadari temuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ah, Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
1: Mama. Mama. Mama.
2: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Masih bersama Pro 1 pendengar 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami juga

0: sehari ini aku lagi ada di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih nih. Katanya sih, ini salah satu program strategis nasional pemerintah di mana anak-anak muda seperti kita juga bisa terlibat. Aduh, hari gini masih bahas koperasi. Nggak salah. Yang bener aja. Rugi dong.
1: Koperasi Merah Putih kita nggak sejadul yang ada di FYP TikTok kamu itu ya, Den? Iya tahu. Koperasi Kelurahan Merah Putih sekarang tuh udah upgrade ke versi digital loh.
2: Pina, Megan, aku lagi pusing nih. Bisnis kopiku lagi seret modal. Mesin roaster juga rusak. Mau pinjam bank, syaratnya ribet. Harus punya jaminan tanah. Mau ke pinjol, ngeri diteror sama debt collector.
0: Nah, itu dia, Val. Makanya anak muda sekarang butuh modal yang satset. Koperasi mana bisa bantu masalah instan begini? Paling isinya cuma simpan pinjam buat ibu-ibu arisan doang.
1: Justru karena itu, negara membuat program strategis nasional seperti Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih ini, Den. Ini adalah program khusus buat alokasi modal usaha pelaku ekonomi kreatif muda kayak Reval. Gak pakai jaminan tanah, gak pakai bunga yang mencekik. Iya, Kak Reval. Pendaftarannya tuh tinggal scan QR code dari aplikasi Koperasi Merah Putih Smart Village. Transparan dan diawasi sama kementerian.

0: Iya, ada fitur akselerasi modal kreatif. Syaratnya cuma masukin proposal usaha sama KTP Kelurahan Merah Putih.
1: Bukan cuma modal, Val. Program nasional ini juga memfasilitasi rumah produksi bersama. Koperasi kita baru dapat bantuan mesin roaster kopi standar internasional dari pemerintah. Anggota koperasi boleh pakai itu. Gratis.
2: Wah, tunggu-tunggu. Ini menarik nih.

0: aku kontenin. Eh, tapi kalau buat konten kreator kayak aku, untungnya gabung koperasi apa?
1: Kak Dendi kan jago bikin video tuh. Nah, koperasi tuh punya unit komoditas lokal juga, Kak. Kak Dendi nantinya bisa dikontrak koperasi jadi afiliator produk UMKM desa. Terus, sistem bagi hasilnya otomatis masuk ke saldo e-wallet koperasi kakak. Kita tuh nggak cuma dibantu modal aja, tapi juga dibantu pemasaran digitalnya juga, Kak.

0: Wah, aku gak nyangka ada program sekeren ini lewat koperasi desa atau koperasi kelurahan. Ini mah penyelamat pelaku UMKM kreatif.
1: Aku minta maaf ya Vina, Megan, udah skeptis duluan tadi. Ternyata kalau dikelola sama anak muda, koperasi bisa jadi wadah startup lokal yang keren.
2: Iya, gak apa-apa Den. Generasi tua sebagai pelopor emang punya legalitas. Tapi kita sebagai anak muda punya inovasi dan teknologi. Kalau kita sinergikan, ekonomi desa atau kelurahan kita bisa lebih keren dan mandiri.
3: Bener banget. Nah, kalau misalnya sore ini kita langsung bikin konten live streaming di lapak kopinya Kak Reval buat promosiin koperasi kita, gimana? Setuju nggak?
4: Ayo! Ayo!

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

101 masih bersama Anda, 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lewatkan pendengar, nanti pada pukul 24 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti rangkaian acara Pro 3 hingga jelang siaran langsung Piala Dunia 2026. Jangan lupa ada pertandingan fase grup B, Qatar versus Swiss di Stadion San Francisco Bay Area pukul 00 waktu Indonesia Barat. Sementara ada juga pertandingan fase grup C, yaitu Brazil versus Maroko di Stadion New York pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti pada pukul 24 kita akan bergabung ya bersama Pro 3 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

siap bergoyang? Siap bernyanyi? Jangan lewatkan, Prodangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Indahnya Dirimu, lagu yang dirilis pada tahun 2012. Pro 1 masih bersama Anda, 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kabarnya kebakaran melanda sebuah rumah tinggal di Dusun Panggang, Desa Losari Lor, Kabupaten Cirebon. Peristiwa tragis ini juga dilaporkan terjadi pada Sabtu 13 Juni 2026 dini hari. Kabid Pemadam Penyelamatan dan Sarana Prasarana di Damkarnat ya, Kabupaten Cirebon, Eno Sujana juga membenarkan adanya kejadian tersebut. Kebakaran ini mengakibatkan pemilik rumah bernama Samijo meninggal dunia. Laporan musibah kebakaran awalnya diterima dari Ketua RT setempat bernama Apin pukul 4.26 waktu Indonesia Barat. Regu 1 Damkar Sektor Losari juga langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Petugas pemadam kebakaran tiba di tempat kejadian perkara pada pukul 4.33 waktu Indonesia Barat. Dan saat petugas datang, kobaran api sebenarnya sudah berhasil dipadamkan warga sekitar. Edo Sujana juga menjelaskan petugas di lapangan segera melakukan proses pendinginan bara api. Petugas kemudian mengecek lokasi dan menemukan korban di dalam kamar. Dan berdasarkan keterangan saksi, api pertama kali terlihat ya menyala pada bagian atap rumah. Warga sempat berteriak meminta tolong dan mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Amukan si jago merah itu juga diduga berasal dari penggunaan obat nyamuk bakar. Percikan api diduga mengenai kasur atau bantal milik korban yang berbahan kapuk. Dan informasi ini bisa Anda baca selengkapnya di rri.co.id.

Ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Setiap pagi, di teras rumah sederhana itu, selalu ada 4 cangkir teh yang hangat. Bukan kebetulan, bukan pula kebiasaan tanpa makna. Di sanalah persahabatan 4 ibu tumbuh pelan, sederhana, namun menguatkan. Mereka adalah Bu Rini, Bu Sari, Bu Lestari, dan Bu Maya. 4 perempuan dengan latar belakang berbeda, tetapi dipertemukan oleh kehidupan yang sama-sama menuntut menjadi ibu. Awalnya mereka hanya saling menyapa saat mengantar anak ke sekolah. Senyum kecil, anggukan singkat, namun waktu perlahan mendekatkan mereka. Bu Rini dikenal pendiam. Ia jarang bercerita, tetapi selalu mendengarkan. Bu Sari paling ceria. Tawanya mudah pecah meski hidupnya tak selalu mudah. Bu Lestari bijak dan tenang. Sementara Bu Maya sering terlihat kuat. Ya, meski sebenarnya menyimpan banyak beban. Persahabatan mereka tidak dibangun dari hal besar, melainkan dari cerita-cerita kecil saja. Tentang anak yang sulit makan, tentang biaya sekolah, tentang lelah yang sering datang tanpa permisi. Di antara tegukan teh dan hembusan nafas panjang, mereka saling menguatkan tanpa menghakimi. Suatu hari, Bu Maya tidak datang. Hari berikutnya juga tidak. Ketiganya mulai khawatir. Mereka pun mendatangi rumah Bu Maya dan menemukan sahabatnya itu sedang duduk termenung. Usahanya bangkrut, tapi ia merasa gagal sebagai ibu. Tidak ada nasihat panjang hari itu. Hanya pelukan, hanya kehadiran, dan Bu Rini duduk di sampingnya. Bu Sari menggenggam tangannya. Bu Lestari berkata pelan, "Kamu tidak sendiri." Hari-hari berikutnya mereka bergantian membantu. Ada yang membawakan makanan, ada yang menemani Bu Maya mencari pekerjaan kecil, ada juga yang sekedar datang dan mendengarkan. Mereka tidak bisa menyelesaikan semua masalah, tapi mereka memastikan satu hal, Bu Maya tidak menghadapinya sendirian. Waktu berlalu dan roda kehidupan terus berputar. Kini giliran Bu Sari yang jatuh sakit. Giliran Bu Lestari menghadapi masalah keluarga. Giliran Bu Rini merasa lelah dan hampir menyerah. Namun satu hal yang tidak pernah berubah, 4 cangkir teh itu selalu ada. Mereka belajar bahwa persahabatan di usia dewasa bukan tentang sering bertemu, melainkan tentang saling hadir saat dibutuhkan. Bukan tentang tertawa bersama setiap hari, tapi tentang bertahan bersama di hari-hari sulit. Di mata dunia, mereka mungkin hanya 4 ibu biasa. Namun bagi satu sama lain, mereka adalah tempat pulang. Tempat menguatkan saat tenaga hampir habis. Karena persahabatan sejati tidak selalu keras terdengar, tetapi selalu terasa. Seperti teh hangat di pagi hari, sederhana, tetapi mampu menguatkan jiwa. Dan selama 4 cangkir itu masih tersaji, mereka tahu, apapun yang terjadi, mereka akan menghadapinya bersama.

Masih bersama Pro 1 RRI Cirebon 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan akhir kata pendengar, saya Rono Kartono undur diri dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini, hari Sabtu 13 Juni 2026. Dan pendengar, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti serangkaian acara Pro 3 tentu hingga jelang siaran langsung Piala Dunia 2026. Yang pertama, pendengar, pertandingan fase grup B Qatar versus Swiss di Stadion San Francisco pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan berikutnya ada pertandingan fase grup C, Brasil versus Maroko di Stadion New York pukul 5 waktu Indonesia Barat. Segera kita bergabung bersama Pro 3.